0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua, tetap sehat dan tetap aman.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?
2: Oh, no.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Radio Republic of Indonesia.
6: Yeah, I can't do these long drives sitting.
7: Come on.
8: Bring them out. Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.
8: Produ FM.
10: Could have my Gucci on. I wear my Louis Vuitton.
8: Stay tuned on Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.

barengan sama Gina Dis pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Ya teman Pro 2, jangan ragu ya kalau kita menyuarakan kebenaran gitu. Sekarang itu Indonesia lagi dihantam beberapa kejadian yang mungkin, gak ya mungkin ya, tapi memang juga menyayat hati ya teman Pro 2. Selain erupsi Gunung Krakatau, kita juga dikasih kabar sedih teman Pro 2 karena orang utan yang ingat, kalau kamu ingat namanya yang Sampurna itu, sedihnya ditemukan lemas terpapar asap di Kalimantan Barat yang pada akhirnya meninggal dunia 3 hari lalu nih teman Pro 2 ya, karena memang mengalami gangguan pernafasan. Kebayang ya, kita manusia aja ngalamin gangguan pernafasan tuh gak enak banget gitu, apalagi hewan yang mana dia bingung gitu kan, mau komunikasinya gimana, ngomongnya gimana, harus gimana gitu. Kalau kita mungkin masih kepikiran gitu untuk ayo cepet ke rumah sakit, kita masih bisa ketemu dokter, tapi kan gak kebayang ya teman Pro 2 sebagai hewan, mungkin dia walaupun sesama punya bedanya itulah manusia dengan makhluk lainnya, tapi kita sebagai manusia juga harus tetap saling membantu sesama manusia dan juga hewan, tumbuhan. Nah sekarang tuh kan di Bandung juga lagi banyak ini ya, pemulihan pohon-pohon ya teman Pro 2, yang terutama di Jalan Riau. Nah itu termasuk kita dengan mencintai alam, juga itu balik ke kitanya baik lagi teman Pro 2. Sekarang kan gimana nih kalau misalnya kita mau ke Kalimantan gak bisa ketemu orang utan, atau kita melihat spesies yang itu adalah spesies Indonesia gitu. Sedih banget sih teman Pro 2. Semoga dengan ada kejadian-kejadian ini tuh bikin kita semakin sadar gitu, bukan cuman harus pemerintah aja, tapi mungkin dari kita pribadi juga teman Pro 2, kita masing-masing harus sadar diri dulu nih gitu. Dengan semua teman Pro 2 sadar nih, satu orang terus semuanya sadar, semoga itu jadi ngegerakin juga pemerintah kita bisa lebih baik lagi gitu teman Pro 2. Gina masih nemenin kamu sampai jam 10 teman Pro 2, karena juga nanti di 8.30 kita bakal ngobrol-ngobrol ini tentang bahayanya abu vulkanik kayak gimana. Kamu juga harus tahu banget nih, kita langsung bakal ngobrol sama spesialis penyakit dalam ini yang harus kamu tahu. Jadi ditunggu di jam 8.30 ya, 1 jam lagi. Dan 1 jam ini Gina bakal nemenin kamu sama informasi terupdate lainnya dan lagu-lagu favorit kamu bisa jadi, atau lagu-lagu kamu boleh sih kalau misalnya mau request, aku pengen deh pagi ini disemangatin sama lagunya, boleh di WhatsApp di 0812 6020996. Nanti Gina puterin. Kalau Gina puterin lagu favorit kamu, kan nanti kamu tersenyum gitu kan, ih lagu aku diputerin gitu. Minimal Gina bisa lihat, gak bisa sih sebenarnya ya, tapi minimal kamu tersenyum gitu, apalagi ada lesung pipinya, ah makin cakep.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Masih barengan sama Gina teman Bro 2 di Spada. Oke, ya buat kamu yang lagi di jalan nih, yuk kumpul. Masih di jalan ya. Agak macet kayaknya ya, tapi di depan Jalan Diponegoro nomor 61 sih lancar sama Bro 2 ya. Kalau kamu yang ada di kawasan Pasteur nih, Gina lihat dulu ya. Ada dari Pasir Kaliki Baru, mungkin kamu yang di daerah sana. Nah, coba Gina udah lihat nih pantauan di CCTV-nya. Coba hai-hai dulu, say hai dulu. Mana kamu yang lagi di sana mungkin? Coba angkat tangannya. Hai-hai, dada-dada. Ini kayak di CCTV gitu, terus disuruh ngomong ya sama comment center-nya. Nah, ini terpantau lancar sih teman Bro 2 ya. Kamu yang lagi di daerah Pascal itu aman banget, lancar. Tapi memang lampu merah aja di perempatan. Tapi volume kendaraannya gak terlalu parah teman Bro 2. Nah, kalau kamu yang ada di Pasteur Cipaganti, ini aman, aman banget, lancar-lancar aja teman Bro 2. Terus kamu yang lagi di Cikapayang, Taman Sari, ini mungkin mau ke daerah ITB atau mau ke mana ya, Dago atau itu bisa. Ini agak lancar sih teman Bro 2, masih aman lancar banget di daerah kota. Karena juga udah pada masuk sekolah ya, yang lagi sekolah tapi yang PJJ. Dan juga banyak sekolah-sekolah yang beberapa itu menerapkan PJJ teman Bro 2. Karena dampak dari abu vulkanik yang ke kota Bandung ini, abunya ya. Terus kalau di daerah Cimuncang, kamu ada di sana gak? Tapi kalau Gina lihat di maps ya, di maps itu hijau-hijau sih ya, alhamdulillah. Tapi kalau Cimahi mah, aduh masih merah terus. Ini teh kenapa tuh? Taman alun-alun kota Cimahi, kamu masih di situlah, kamu tersendat tidak di situ teman Bro 2? Cimahi, ada apa dengan Cimahi? Tapi katanya informasinya ya, Cimahi itu adalah salah satu kota yang penduduknya juga terpadat teman Bro 2. Mungkin karena itu juga ya, jadi perjalanannya terus mobil-mobilnya, kendaraan di jalanin itu agak padat gitu, agak banyak orang-orangnya. Oke, gak apa-apa, it's okay. Sebagai warga Cimahi, tapi bukan saya ya, ya kamu aja, gak apa-apa, kamu aja. Aduh, oke, untuk di daerah Gedung Sate aman banget ya teman Bro 2. Kalau kamu yang di daerah timur, aduh Cimahi, Cibiru, ini teh kenapa Cimahi meren ya, mahi ya. Mahi itu artinya cukup. Berarti ya secukup-cukupnya emang tempatnya segitu-gitunya. Kalau Cibiru, padahal Cibiru ya, tapi kenapa jalannya merah gitu, nggak lancar, nggak apa. Ini karena pertama itu dipengaruhin sama ini teman Bro 2, ini kan bunderan ya. Terus di jalan Cibirunya yang depan SD-nya itu kan penyempitan jalan. Jadi jalannya sempit, cuman bisa cukup satu lajur tuh, satu jalur itu cuman bisa dua lajur. Tapi ya dengan banyaknya kendaraan yang dari Bandung mungkin ke daerah Cileunyi, dari Cileunyi ke daerah Bandung, emang banyak sih, karena pada bisa diem aja di rumah nggak gitu Senin, nggak bisa dong Gina. Gimana kita diem di rumah nggak dapet duit? Ya teman Bro 2, nggak apa-apa ya, kamu tetap semangat. September S-nya apa? Semangat. Oke, tetap semangat deh untuk menjalani hari kamu, dan Gina masih nemenin kamu dengan lagu-lagu. Makanya nih biar kamu semangat di jalan, biar nggak bosen-bosen cuman ngeliatin di jalan gitu, ngeliatin orang yang naik motornya berduaan gitu. Kamu sendirian, aduh kasihan banget. Mobil sih gede ya, mobil gede, tapi celingak-celinguk sendirian, kasihan. Oke, kalau gitu kita masih nemenin ya sampai jam 10 nanti teman Bro 2. Ini masih banyak banget waktunya buat kamu. WhatsAppin Gina dong sini. Coba dicatat dulu WhatsAppnya, coba 0812. Oke, 6020. Hah, kok lupa tiba-tiba? Hah, 08126020906. Gina masih nemenin kamu di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tahu lah. Emangnya ada?
0: Adalah Mika tambah young.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres

Gina juga suka banget nih kalau misalnya Indonesia sekarang tuh banyak banget prestasinya ya teman Pro 2, apalagi di dunia perfilman nih. Kemarin kamu kalau misalnya nonton Second Miracle Miracle in Cell number 7 itu keren sih teman Pro 2, karena mau di-create sama negara Filipina. Wow, emang sih dunia film Indonesia sekarang maksudnya tuh gak selalu yang semuanya horor terus sekarang ya. Jadi bener-bener banyak variasinya. Terakhir sih Gina penasaran banget sama filmnya Asisten Rumah Tangga. Kamu juga penasaran gak sih teman Brodo? Ya beberapa film-film juga lainnya yang memang dia banyak prestasinya juga nih. Nah termasuk Second Miracle in Cell number 7 itu agak sedih ya, yang Gina nonton yang pertamanya. Nah kalau kamu udah nonton yang keduanya ini belum nih teman Brodo? Gina kayaknya belum deh yang kedua, tapi yang pertama aja udah sesedih itu gitu. Nah, terus kamu juga teman Brodo boleh deh berbagi cerita ya tentang prestasi-prestasi Indonesia yang membanggakan banget. Kayak kalau kamu tahu prestasi ini tuh kamu tuh ngerasa kayak ih keren banget gitu. Baik yang prestasi anak mudanya juga gitu boleh banget. Nah tadi tuh Gina dapat WhatsApp teman Brodo ya dari Kak Mas Theo nih, katanya minta doanya nih karena teman-temannya juga lagi mau kompetisi. Ih keren banget nih kompetisi SMA ya Kak Theo nih. Gina juga doain deh karena seneng banget nih kalau misalnya anak-anak bangsa itu berprestasi apapun bidangnya teman Pro 2 ya, nggak harus satu topik bidang itu aja nih. Kita doain dulu nih buat SMA Tarakanita Magelang ya, khususnya buat teman-teman Mas Theo. Salam ya Mas Theo buat teman-temannya, semoga dilancarkan lombanya, kompetisinya, semangat olimpiade. Wah ini olimpiade sains Tarakanita wilayah Jawa Tengah ke-7. Keren nih. Oh, ternyata gak cuma siswanya doang tapi guru-gurunya juga berkompetisi. Bener ya Mas Theo ya? Wow, iya bener nih, temen Theo pada mau berkompetisi itu guru sama gurunya juga. Oke, kita doain ya bareng-bareng nih. Katanya kalau diaminin sama 40 orang, ini loh teman Pro 2 diijabah doanya. Amin ya, kamu juga ikutan berdoa teman Pro 2. Ayo mana tangannya, cepat mana. Nah terus, oke, kamu juga teman Pro 2 yang mau pengen ditemenin lagunya sama lagu apa untuk pagi-pagi ini, Gina boleh, kamu mau minta request lagu, boleh di pagi ini ya, buat khusus Gina aja sih. Boleh dicatat lagi nomornya nih teman Pro 2, 08, oke, 12 6020 9096. Oke, udah ada Kak Gigin Firman, katanya pagi Kak Gina, pagi. Mau request please, pakai please lagi, aduh iya boleh. Mau lagunya Shalom 7 Radio, oke. Ini kita cek dulu ya, dicek dulu nih Kak Gigin. Oke, terus doanya apa? Semoga selalu sehat selalu Kak Gina, sehat-sehat juga buat Kak Gina dan kru Pro 2. Thank you. Oke, ini on list ya Kak Gigin. Tapi jangan lupa ikutan request juga nanti di Pro 2 hit listnya ya. Oke, kalau gitu Gina masih nemenin kamu teman Pro 2. Boleh dong berbagi kabarnya. Gina suka deh kalau dikabarin. Apalagi dikabarnya lewat radio kan. Cocok banget sama lagu ya sekarang. Radio Shalom 7 khusus buat Kak Gigin.

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
2: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
1: Intermezzo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Selamat pagi teman Pro 2, ini masih di Spada barengan sama Gina di sini. Dan kamu teman Pro 2 yang orang wargi Bandung ya, mungkin hari ini dan mulai dari hari kemarin tuh kita ngelihat mobil kita kotor, banyak debu-debunya. Bisa jadi belum dicuci, atau bisa jadi teman Pro 2 kalau kamu ngerasa aneh nih debunya kok tiba-tiba sebanyak ini gitu, atau debu-debunya ini gak familiar. Ternyata memang di daerah kota Bandung ini, di daerah Jawa Barat, termasuk yang terkena dampak dari sebaran abu vulkanik dari Gunung Krakatau, teman Bro 2. Nah, sebenarnya gimana sih kalau misalnya kita menghirup abu vulkanik itu? Karena kan kalau di mobil mah ya udah aja kotor gitu, tapi itu adalah bagian dari udara yang kita hirup juga nih. Nah, untuk mengetahui nih teman Pro 2 gimana bahayanya atau dampaknya dari abu vulkanik itu untuk kesehatan kita, terutama ya udah mulai banyak yang pakai masker, tapi kita harus lebih tahu lebih jelasnya lagi. Kita bakal ngobrol bareng sama Dr. Muhammad Rizkan Ramadan, spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu ini. Halo dokter. Oke, ini suaranya agak kurang clear nih dokter, sorry. Coba diulang.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, siap pagi dokter. Lagi sibuk apa nih? Aman ya? Iya dokter, nih lagi ada fenomena juga ya. Sekarang kita tiba-tiba dikejutkan dengan fenomena sebaran abu vulkanik. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi kesehatan nih, ngelihat abu vulkanik tuh ini jenis apa dokter gitu?
1: Jadi vulkanik ini yang dikeluarkan oleh apa namanya gunung.
0: Dokter mohon maaf, ini pakai earphone bukan ya? Boleh dilepas aja biar suaranya lebih clear. Boleh. Oke, nomor 2. Sambil kita nunggu ya dokter Rizkannya. Masih agak jauh nih dokter, suaranya kurang jelas. Coba boleh diulang lagi atau kita telepon ulang dulu ya. Nah, ini udah mulai terdengar. Oke, coba boleh lagi Pak Dokter. Oke, halo. Iya, suaranya ada Pak Dokter, cuman agak muncul timbul, lup-lup gitu. Oke, kita tunggu dulu Pak Dokter sambil nunggu. Nah, teman Bro 2, coba dicek lagi deh kamu. Tapi memang ke fenomena ini ya udah diaminkan oleh BMKG, karena memang ternyata kita itu wilayah Jawa, Pulau Jawa itu termasuk ke klaster yang dapat sebaran abu vulkanik ini. Dan udah mulai bergerak nih teman Bro 2, si sebaran abu vulkaniknya bahkan udah ke Sumatera sama ke Pulau Jawa juga. Sebenarnya agak deg-degan ya, takut jadi kayak fenomena tertentu dan penyebaran virus tertentu. Tapi ini apa jenisnya ya, nanti kita cek lagi Pak Dokter, sudah aman? Nah, coba boleh diulang. Iya Pak Dokter, nih pengen tahu sebenarnya kalau abu vulkanik ini kalau di dunia kesehatan tuh dia mengancam juga nggak sih dok? Ada resikonya nggak sih?
1: Mineral dan kaca-kaca vulkanik yang terbentuknya saat meletus, yang saat erupsi. Okay. Ini ukurannya cukup kecil.
0: Okay, dokter, sorry. Ini tadi udah sempet jelas tapi lup-lup lagi nih. Oke. Ternyata di dalamnya ada serpihan kacanya gitu ya dokter ya. Dan katanya nih dok, kalau misalnya kena tangan itu gak boleh langsung diusap. Kenapa dok?
1: Untuk
0: Dokter, mohon maaf, ini coba kita ulang teleponnya ya. Kayaknya sebenarnya ada trouble di sini. Suara dokternya kurang jelas. Boleh kita ulang, Pak Dokter ya? Izin ya. Oke. Tolong Pro 2 ditunggu dulu ya. Kamu dengerin yang satu ini dulu.
2: Tahukah kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
3: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
4: Stay tuned on Prodwe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodwe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Prodwe FM.
8: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
5: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
9: Unholy.
10: Pengen aja gue banyak ngomong.
9: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
11: Telah lama ku menunggu dirimu.
12: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
13: Aku sudah marah.
5: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
14: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
15: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Ya tuh Pro 2 masih barengan sama Gina di sini dan pastinya masih barengan juga sama Dr. Muhammad Rizkan Ramadan, spesialis penyakit dalam, dan kita lagi bahas tentang bahaya abu vulkanik untuk kesehatan. Nih, boleh diulang sedikit aja lagi Pak Dokter ya. Kenapa abu vulkanik ini bisa bisa membahayakan atau mengancam kesehatan nih Pak Dokter? Ah, udah jelas suaranya sekarang.
1: Sudah jelas ya?
0: Sudah.
1: Oke. Okay. Ya jadi tadi ya saya ulang lagi bahwa yang namanya debu vulkanik itu adalah suatu partikel-partikel yang halus. Isinya itu atau dia mengandung batuan, mineral-mineral dan kaca ya. Sejenis kaca vulkanik yang dia terbentuknya saat erupsi.
0: Oke.
1: Lain itu ukurannya juga memang kecil ya, sangat kecil ya, sekitar partikel mikro 2,5 sampai 10 dan ini dapat terhirup sampai saluran nafas yang paling dalam.
0: Berarti makanya ketika kita melihat yang debuan-debuan tuh bisa jadi dari abu vulkanik itu ya, Dokter ya?
1: Betul, betul. Dan itu juga kalau di, mungkin kalau misalkan di daun atau di mobil itu kelihatan seperti debu, tapi di udara kita itu kasat mata gitu, kita nggak akan sadar gitu. Kalau di udara ternyata banyak gitu.
0: Terus gimana kita ngerasa kalau kita menghirup abu vulkanik, Dok?
1: Ya, jadi sebenarnya untuk gejala-gejalanya, kalau paparannya dalam jangka waktu yang singkat ya mungkin kita mungkin nggak akan terlalu terasa gitu. Tapi ketika agak sedikit mungkin sadar 1 jam gitu di luar, di apa, dalam kondisi outdoor ya, itu bisa mengakibatkan iritasi itu pada saluran nafas kita, dari mulai hidung dan tenggorokan, bahkan dari saluran nafas. Jadi mungkin aja dalam waktu 3 atau 4 hari ini yang teman-teman yang ngerasa kok sering pilek ya gitu, atau ada nggak enak tenggorokan gitu ya, kayak kering, kayak apa, itu mungkin salah satu gejala dari paparan debu vulkanik tersebut gitu. Jadi itu salah satu gejalanya gitu. Mungkin mata juga terasa perih gitu ya. Ya makanya kalau ke mata justru itu yang agak berbahaya, jangan dikucek.
0: Oh, jadi lebih bahaya lagi ketika kena mata ya, Dok? Aduh, ya, itu gimana, Dok?
1: Terasa perih.
0: Kalau terasa perih itu baiknya diapain, jadi, Dok?
1: Sebisa mungkin adalah dicuci. Jadi cuci muka atau dapat menggunakan tetes mata yang artifisial gitu ya untuk membersihkan, karena kalau dikucek itu partikel kacanya itu bisa merusak lapisan. Wow. Ya, baik itu dari lapisan saluran nafas kita atau saluran atau lapisan mata kita gitu.
0: Berarti sampai separah itu, dokter ya. Nah, biasanya yang rentan terkena itu abu vulkanik atau misalnya dia rentan terkena dampaknya siapa ya, dokter?
1: Yang paling sering, yang paling gampang adalah keluarga kita atau orang-orang yang memiliki riwayat asma atau riwayat penyakit paru obstruktif kronik ya gitu, dan juga yang dengan penyakit jantung. Nah, ini risiko asmanya akan mudah untuk kambuh gitu. Lalu ada risiko infeksi saluran nafas tadi, awal-awal batuk pilek gitu ya, kok rasanya gitu. Terus kemudian ditambah lagi mungkin partikel debunya itu juga mengandung kuman gitu, karena kan di udara kita juga mungkin banyak kuman. Jadi ada risiko infeksi gitu, infeksi saluran nafas. Jadi seperti pneumonia gitu, atau bronkitis gitu, itu dapat menimbulkan risiko infeksi pada pernafasan. Kemudian juga yang harus diwaspadai atau yang harus diamankan itu adalah anak-anak, lansia, ibu hamil itu juga, karena itu berisiko ya, berisiko lebih rentan terkena dampak dari abu vulkanik ini.
0: Berarti gitu. Ini ada resiko jangka panjangnya, dok ya, dampak dari ini apa tuh, dok, kalau boleh tahu nih?
1: Betul, jadi untuk resiko jangka panjangnya, karena ini ya debu-debu kaca dan silika ini juga dapat kalau dihirup dalam jangka waktu yang panjang itu dapat menurunkan fungsi atau kapasitas dari paru-paru. Jadi nafasnya kok jadi lebih pendek gitu, cepat capek gitu. Dan hal inilah yang membuat kalau misalkan kita tidak aware nih, kita tidak proteksi dengan baik, nanti akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan produktivitas kita gitu.
0: Nah, ini kan sekarang mungkin kita juga banyak yang beraktivitas lah ya, Pak dokter ya. Gitu. Kita mungkin nggak bisa tetap di kondisi ini, nggak bisa diem aja, tetap kerja, tetap hidup, tetap berjalan gitu ya, dok ya. Apalagi anak muda yang lagi banyak banget aktivitas-aktivitasnya, cari cuan lah, cari kerjain ini apa segala macam ini. Gimana nih, dok? Kita memproteksi diri kita gimana nih?
1: Ya. Oke, jadi disarankan nih untuk kalau misalkan memang bisa diminimalisir ya untuk aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah atau di luar gedung itu lebih baik. Namun apabila memang tidak bisa dikurangin atau tidak bisa dihindari, ya kita harus menggunakan masker. Terutama maskernya yang diutamakan adalah KN atau N95.
0: Oke, dicatat nih teman Pro2.
1: Karena itu lebih efektif untuk menyaring debu-debu vulkanik tadi yang halus tadi, karena kan ukurannya sangat kecil tuh, di jadinya di apa namanya, disarankan, direkomendasikan menggunakan KN atau N95 gitu apabila tidak bisa tidak bisa menghindari aktivitas di luar ruangan gitu. Lalu sebisa mungkin ya tutup pintu dan jendela. Dan kalau misalkan di rumahnya punya air purifier itu lebih baik gitu ya, dinyalakan ya gitu. Sehingga si dustnya itu bisa diserap, difilter gitu. Kualitas udara di rumah bisa lebih baik ya. Kemudian kalau bisa menggunakan pelindung mata ya.
0: Oh, pakai kayak gimana tuh, dok? Kalau pelindung mata, kacamata kah atau gimana?
1: Ya, kacamata ya, kacamata gitu. Ya, tapi direkomendasikan kacamatanya yang yang sisinya sedikit tertutup. Jadi mungkin teman-teman ada tahu protective Google gitu yang mungkin dijual di di toko-toko, di toko bangunan gitu. Itu kan lumayan dia melindungi samping-sampingnya.
0: Iya, betul gitu. Betul dok. Malah saya kepikirannya pakai kacamata renang gitu, dok.
1: Bisa, boleh.
0: Tapi beneran boleh, dok? Boleh.
1: Bisa. Kan itu lebih protektif.
0: Iya, benar. Tapi mungkin matanya agak ngap gitu ya, gak ada buat nafasnya.
1: Kalau ini agak berembun mungkin.
0: Iya, benar. Oke, berarti ada lagi dok, gimana?
16: Jangan lupa ketika setelah aktivitas dari luar, cuci, bersihkan tubuh dan cuci wajah, rambut dan cuci hidung dengan air bersih.
0: Waduh, ini
16: jadi
0: kayak
16: cuci muka. Mirip lah ya mungkin.
0: Iya, dulu dokter jujur agak. Iya, kita gak menyangka juga ya beberapa fenomena akhir-akhir ini jadi bikin seram karena juga ada kebakaran terus disambung dengan fenomena ini. Tapi kalau dari kebakaran mah asapnya tetap juga ya dok berbahaya ya, apalagi abu vulkanik yang ada serpihan kacanya itu.
16: Iya. Okay. Jadi ya. Kita memang apa ya kondisi di tanah air kita cukup memprihatinkan ya. Nah, teman-teman kita di daerah Kalimantan kena asap karhut lah. Kita di Pulau Jawa juga terkena apa namanya?
0: Abu vulkanik.
16: Iya. Memang ada beberapa gunung juga ya yang apa teraktivasi sehingga berarti enggak hanya di sekitar Krakatau tapi di gunung-gunung lain yang mulai menunjukkan aktivitasnya juga. Berarti harus waspada nih untuk rekan-rekan yang
0: mendengar semua. Oke, Pak Dokter, ini makasih banget ya. Tapi mungkin bisa diingetin lagi nih teman produanya gitu, Pak Dokter, biar mereka ingat kalau ini ternyata kondisi darurat.
16: Ya, jadi ya untuk teman-teman yang merasakan gejala-gejala seperti sesak nafas ya, baik itu yang punya asma pun tiba-tiba kok jadi lebih sering kambuh sesak nafas, batuknya. Okay. Juga lama gitu, nyeri dada, ada demam, terus ada keluhan-keluhan yang biasanya dirasa nggak apa namanya mungkin memberat gitu. Nah mending cari pertolongan medis yang terdekat gitu, bisa ke klinik atau IGD atau ke poliklinik rumah sakit terdekat gitu, karena memang efek dari apa namanya dari debu vulkanik ini cukup dapat mengganggu baik orang yang memang sebelumnya sehat sama sekali nggak ada komorbid atau penyakit sebelumnya ataupun apalagi yang sudah ada komorbid. Jadi dengan ada ketika ada gejala-gejala tersebut menemukan pada dirinya atau pada rekannya atau pada keluarganya, orang tuanya atau anaknya gitu, bawa aja ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
0: Siap, gitu. Dokter ya. Itu teman produk mungkin kita nggak cuma jaga diri kita juga ternyata ya Pak Dokter, tapi jaga teman-teman juga gitu, saling mengingatkan ya. Kita juga udah diingetin nih sama Pak Dokter Muhammad Rizkan. Terima kasih ya Pak Dokter atas informasinya. Semoga kita sehat-sehat ya. Wah, kita harus sehat-sehat semua ini. Agak deg-degan lihat fenomena ini. Oke, Pak Dokter, terima kasih banyak.
16: Ya, sama-sama.
0: Nah, teman Pro 2, kamu jangan menyepelekan walaupun abu vulkaniknya benar tadi kata Pak Dokter kan enggak kasat mata ya, enggak kelihatan. Tapi kita udah mulai dari sekarang kita jangan menyepelekan debu apapun yang ada di lingkungan kita karena kita enggak tahu gitu. Dengan ada fenomena ini ternyata resikonya bisa jangka panjang yang tadi Pak Dokter Muhammad Rizkan sebutkan. Nah buat gitu teman Pro 2, Gina masih nemenin kamu di Spada. Jangan kemana-mana ya, tetap di Nandesit FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa.
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
5: Maaf jika memang aku yang bersalah.
6: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Nih putrinya juga mirip deh ya sama yang suka sama lagu Putri Iklan. Ada Kanadia ya, udah di play lagunya. Kalau ini yang lagi di play buat aku ya, boleh buat Kanadia lagunya spesial. Nah ternyata ada juga nih tengah Prodo yang request-request lagu, boleh ya. Tapi jangan lupa di Prodo Hitlist tetap request juga dong ya, nanti ditungguin nanti santai siangnya ya sama penyiar selanjutnya. Tapi Gina juga bakal tetap puterin lagu yang pengen kamu denger biar happy pagi-pagi ini ya. Kalau Kak Ella jadinya mau yang mana Kak Ella? Halo, ih udah lama banget ya gak ketemu nih Kak Ella. Halo, apa kabar? Sehat ya? Oke, tapi teman produser sebelum Gina puter-puterin lagu-lagu kamu, Gina mau ngingetin nih jam 9 nanti kita bakal ada ngobrol bareng sama teteh cantik namanya Kakak Rindu. Ya kita bahas tentang sopan santun cermin kepribadian bangsa. Memang Indonesia lagi di mengkhawatirkan ya teman produser, lagi dihantam atas bawah kanan kiri gitu dengan segala fenomenanya. Tapi sebenarnya kita harus tetap mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang kuat, tangguh gitu. Tapi kita pengen tahu nih langsung dari Kak Rindu Amalia selaku brand ambassador by Raya Travel, brand ambassador Oppo dan juga content creator. Kita masih nunggu Kak Rindu, tapi kita lihat dulu sambil Gina nunggu Kak Rindu. Jadi rindu nih sama yang dengerin. Kak Ella juga BTS yang on list apa aja katanya boleh. Yang on list banyak nih. Kalau Kak Ella ini atau mau yang ada Make It Right boleh biar lebih semangat, atau yang BTS feat Nicki Minaj boleh yang Idol. Ada juga Permission to Dance, Make It Right, juga yang tadi Better Yet to Come sama Yet to Come. Jadi mau yang mana nih Kak Ella, boleh pilih. 5.000 tapi enggak, bebas-bebas ya. Nanti sambil nunggu Kak Ella ngetik nih, oke okay, Yet to Come langsung Gina play sambil nunggu Kakak Rindu ya. Kita nunggu kabar Kakak Rindu. Oke, okay, makasih nih Kak Ella. Oke, udah on list ya. Kita play Yet to Come BTS special for Kak Ella.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2 masih barengan sama Gina di Spada, satu lagu 8 huruf dari Agatha Chelsea. Tapi kalau kali ini Gina sama perempuan cantik yang punya namanya 5 huruf. Kakak Rindu, R-I-N-D-U. Kita

0: Selamat dulu nih, halo kakak.
1: Halo.
0: Salah saya, salah naikin mic. Ulang. Oh iya, ada kakak Rindu di sini. Siapakah kakak Rindu? Jadi tahun pro 2 nih, jam segini, jam 9 itu kita biasanya memang topiknya tentang kita Indonesia. Jadi kita akan bahas tentang gimana sih kita sebagai bangsa Indonesia gitu. WNI, izin WNI gitu, kayak gimana seorang WNI, anak muda harus bisa mempresent kepribadian bangsa. Nah, kalau kali ini kita bakal ngobrol sama Kak Rindu Amalia Putri. Kita ngebahas tentang sopan santun ya. Mungkin ini jadi dasar dari dari backgroundnya Kak Rindu juga, dan kegiatan Kak Rindu sebagai content creator, terus sebagai brand ambassador ya. Kalau sekarang brand ambassador apa aja, Kak?
1: Oh ya, sebelumnya kenalin ya, aku Rindu. Aku sekarang semester 7.
0: Iya nih, masih mahasiswa. Mahasiswi. Okay, di UIN ya Kak, terus Kak?
1: Di UIN Bandung. Keseharian aku biasanya jadi content creator dan brand ambassador Oppo sama BRI sekarang.
0: Okay. Karena kan kalau misalnya kita sebagai, mungkin kakak sebagai content creator nih ya, pasti ada nilai-nilai yang kakak pegang gak sih? Gitu, ini boleh dong dijelasin Kak, kalau misalnya sebagai content creator, sebagai brand ambassador, kita harus nge-present diri tuh kayak gimana sih?
1: Okay, mungkin dari awal mah sebenarnya aku nggak pernah terpikirkan ya jadi content creator nih.
0: Oh, ini kayak dadakan spontan uhuy gitu. Terus gak?
1: Kalau untuk nilai-nilai ya, kalau aku sendiri kayak jalanin aja sebenarnya sih Kak. Yang penting kalau dari pakaian, apalagi dari background aku kan di IAT, tafsir Quran.
0: Oh iya, oke.
1: Terus benar-benar jaga image banget sih, jujur.
0: Aduh, ke-spill dong. Ini ke-spill dong untuk UIN yang IAT, jadi kayak kok saya juga sama katanya kan. Terus kan.
1: Dari situ, dari bicara juga kan. Terus kalau untuk konten ya mungkin untuk nilai-nilainya gak yang terlalu gimana sih Kak, aman aja sih. Yang penting sopan aja dan enak didengar.
0: Tapi kalau definisi sopan menurut Kak Rindu kayak gimana Kak?
1: Kalau sopan menurut aku pribadi sih yang penting kita gak yang gimana gitu ya, kalau orang tuh sopan tetap kan gitu. Dari bicara, dari penampilan, sebenarnya udah mencerminkan kita tuh sopan dari dilihat dari segi sederhana itu gitu. Enggak yang terlalu gimana sih.
0: Yang tiba-tiba salto gitu.
1: Enggak ya. Dan tapi, senyum deh.
0: Tapi bener loh, kamu teman produk kalau kamu datang ke sini lihat Kak Rindu, dari datangnya aja udah sumringah. Masya Allah, matanya tuh bisa berbicara dengan senyuman. Tapi beneran teman produk ya, Kak Rindu kalau lagi ngeliat emang senyumannya manis, matanya juga mewakili. Ada langsung pipinya teman produk. Kamu harus kesini. Okay. Nah, kalau misalnya kakak ngelihat nih sosok orang yang menurut kakak kayaknya nggak sopan deh gitu, itu bisa kelihatan nggak sih kayak gimana? Kira-kira gitu, tanpa ngejudge mungkin ya, mungkin kayak basic manner yang kayaknya kalau kita ngelakuin ini tuh kayak nggak sopan gitu ke orang lain.
1: Kelihatan sih, mungkin kalau dari sopan menurut aku dari senyum ya. Kalau orang kayak nggak senyum tuh memang banyak sebenarnya.
0: Iya. Nah, kamu kan teman produan yang lagi dengerin kayak jarang senyum nih Kak.
1: Terus senyum tuh kayak ya walaupun asing gitu ya, mungkin kayak enak dilihat. Terus minimal kayak misal lewat atau apa, kayak gitu sih. Cuman ya ada kondisi, tergantung kondisinya. Kecuali kayak di pasar tiba-tiba senyum sama orang aneh juga.
0: Iya ya.
1: Berarti kondisi pokoknya.
0: Iya ya. Berarti kondisi terbaik atau kondisi-kondisi yang kita harus tersenyum tuh di mana aja Kak, kondisi apa tuh?
1: Misalnya kayak tadi di depan mau ada tujuan atau apa kayak gitu, enggak yang tiba-tiba seliwang we lewat kayak gitu enggak senyum.
0: Oh, jadi pas tadi Kak Rindu datang nih ke RRI gitu kayak ya. Senyum sama siapa? Sama patung cepot bukan yang di situ bukan? Senyum sama orang yang ada di situ ya, gitu karena dong, kita ada tujuan ya ke sini ya Kak. Tujuannya apa Kak datang sini Kak? Ya ini namanya teman produk ya. Oke. Tapi kalau misalnya aku tanya nih, kakak kan sebagai anak muda juga, anak muda Indonesia lah ya, kita juga sesama WNI gitu, izin yeah, WNI. Kalau menurut kakak, Kak Rindo, sebenarnya kepribadian bahasa Indonesia yang menjadi nilai plus bagus tuh apa, Kak?
1: Kepribadian menurut aku sendiri, untuk bahasa Indonesia, mungkin kalau di sini sendiri menurut aku tuh lebih kayak ke bahasa daerah mungkin ya.
0: Bangsa Indonesia maksudnya, bangsa. Kak, maaf. Bangsa. Kita adalah BWNI, bangsa Indonesia. Gimana, Kak, menurut kakak?
1: Jadi gimana nih pertanyaannya nih?
0: Jadi kalau misalnya kakak ngelihat nih sebagai, ya kalau kita sebagai bangsa Indonesia, sebenarnya kepribadian bangsa Indonesia yang bagus tuh kayak gimana, Kak? Yang menurut kakak nih, oh, orang Indonesia tuh punya kepribadian ini loh, bagus nih buat mencerminkan atau nge-present orang Indonesia.
1: Oke, menurut aku nih, sebagai bangsa Indonesia, apalagi Gen Z ya.
0: Nah, itu Gen Z. Gimana, Kak?
1: Ya, mungkin memang dari awal, kalau sekarang mah lebih ke digital gitu ya. Minimal kayak kita belajar kayak, bukan ngonten sih, lebih kita lah percaya diri buat ngungkapin kayak kita sendiri tuh. Ya kalau bukan dari konten, dari mana lagi, kayak gitu. Memulai kayak misalkan dari day one, kita mau apa nih, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan sekarang mah kayak digital banget ya gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Kak, betul-betul.
1: Kalau misalkan gak lewat konten tuh, lewat mana lagi kita mau
0: nge-present diri kita ya, Kak ya. Oke,
1: iya, gak harus kayak harus ke kementerian atau ke apa gitu. Ke dinas kayak gitu, lewat HP pun sebenarnya bisa.
0: Contoh nih, Kak, konten sederhana apa yang bisa teman Pro 2 coba buat ngonten, Kak?
1: Mungkin kayak misalkan yang suka berbicara nih, public speaking kayak gitu. Dewan belajar public speaking,
0: oh,
1: misalkan.
0: Oh, challenge gitu ya. Oh, nice, nice.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay,
1: nah,
0: terus
1: kan? Kan kita tuh jadinya kayak orang-orang yang tadinya nggak pede jadi ngeliat kita pede, jadi kayak ikut
0: kayak
1: gitu.
0: Ngeliat perubahan diri kita, okay, ya.
1: Kayak gitu, vibes positifnya tuh dapet kayak gitu. Jadi nggak harus kayak ikut ambasador dulu atau apa, bisa mulai dari situ dulu. Okay.
0: Mulai dari situ aja. Tapi kalau Kak Rindu sendiri bisa perjalanannya sampai ke brand ambassador sama konten kreator gimana? Selain spontan uhuy tadi ya, selain itu apa, Kak? Okay.
1: Kalau aku sih memulainya dari komunitas.
0: Oh, komunitas apa, Kak?
1: Iya, komunitas beauty di
0: apa tuh?
1: Paragon dari Parasiger Lampung, kayak gitu. Make up sama skincare. Cuman pas lagi ke Bandung nih, konten pertama yang dapat malah foodies.
0: Oh, gitu. Beda ya ternyata. Tapi nis kakak apa nih? Kalau nis kakak?
1: Foodies sama lifestyle sekarang beauty-nya udah enggak lagi.
0: Ya. Yeah. tapi make up ya kakak cakep tau.
1: Aduh.
0: Jujur, soalnya si apa ini tuh eyelinernya itu 45 derajatnya kelihatan. Oke, berarti kakak awalnya tuh dari komunitas beauty itu belajar make up, akhirnya ngonten-ngontennya dari situ. Oh, kalau sekarang foodies. Oke, aku pengen tanya sih, kulineran Bandung yang Indonesia banget apa, Kak? Spill dong.
1: Waduh, ada nih di Umanusa, menurut aku itu resto Sunda sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di sana sama di kemarin tuh terakhir di Palai Tuang di Cikutra.
0: Oh.
1: Rekomend sih itu tempatnya.
0: Rekomend.
1: Family
0: ya
1: banget.
0: Nah. Tuh catet teman Pro 2 nih. Nah. Oke, okay, kita kita mau nunggu. Karena kita ajak dulu pendengar buat ini ya, buat interaksi ya. Oke, okay, coba kakak ajak dulu pendengarnya nih yang mau nanya, yang mau salam-salam boleh gitu. Teman Pro 2 kita panggilnya.
1: Oke, okay, halo teman Pro 2. Gimana nih, pagi ini udah pada sarapan belum?
0: Nah, mau dikasih makan sama Kak Rindo ini, mau dikasih makan. Nah, kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya apapun itu, seputar apapun ke Kak Rindo. Tapi pembahasan kita tentang kepribadian bangsa. Nah, kamu boleh WhatsAppin di 0812-6020-9696. Atau mau kirim salam aja boleh ya. Kita tunggu dulu, sambil nunggu kita dengerin dulu satu lagu ya. Kakak, kita break dulu. Lagunya So Easy to Fall in Love. Ya pasti semoga kita juga selalu merasakan falling in love dengan diri kita sendiri dan orang lain.

0: Iya, teman bro dua. Kamu juga masih dengerin Gina di sini sama juga Karindu. Apakah kamu merindukan Kakak Rindu? Coba kak. Oke, masih ada suaranya. Oke. Nah, kalau udah ada yang masuk WhatsApp-nya, ini ada Kak Amalia. Sebenarnya dia pengen nitip salam katanya untuk masyarakat Bandung. Tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ya. Terima kasih. Thank you Kak Amalia. Karena sekarang kita lagi fenomenanya lagi kurang baik ya. Kak, iya. Ya sedih banget gak sih? Tapi kakak tadi kesini pakai masker gak?
1: Enggak.
0: Tapi memang agak. Tadi juga, aku juga enggak sih. Gitu, iya. Kalau pakai masker, senyumnya gak kelihatan.
1: Yaduh.
0: Oke. Oke, Kak Amalia, tadi kan kita udah bahas tentang brand ambassador sama content creator-nya. Sebenarnya kakak goalsnya tuh apa sih dalam hidup kakak? Aduh, berat banget. Gen Z ditanyain itu ya. Iya. Gimana kak nih sebagai Gen Z warga Indonesia gitu? Apakah kakak? Kalau kakak niche-nya tuh tadi apa? Boleh disebutin lagi nih?
1: Aku tuh lifestyle sama foodies.
0: Content creator-nya di lifestyle dan foodies. Okay. Ya. Nah goalsnya apa kak? Pemenang awards kah? Mau menangin award apa gitu?
1: Gimana ya? Goals aku tuh sebenarnya di sini kalau sesuai dari konten kreator tuh bener-bener nggak terpikirkan sih kak jujur. Tapi sebagai representatif dari WR sama Oppo nih yang sekarang aku lagi jalanin, okay. Ya aku mau nunjukin kalau misalkan kayak sekarang tuh era digital tuh luas banget loh. Kita tuh harus melek banget di situ.
0: Okay.
1: Dan kalau untuk komunikasi memang enaknya lewat konten kayak gitu
0: ya,
1: kan. Kalau dari jurusan mah, kayak misalkan ditanya goals aku apa, mungkin belum ya karena
0: berbuat baik aja cukup
1: kayak
0: ya
1: gitu.
0: Kak. Gimana?
1: Nah, kayak gitu kan, susah sih. Kayak yang dijalanin tuh tipe orang yang bukan dari jarak jauh kayak gitu. Misalkan apa yang jalanin sekarang, oke deh dijalanin.
0: Oke. Oke, jadi let it flow ya kakak.
1: Oke. Gitu.
0: Okay. Menarik nih, let it flow. Tapi kalau kakak ngebangun semangatnya gimana tuh?
1: Aduh berat banget sih. Gimana ya itu ya?
0: Kayaknya aku salah nanya deh.
1: Mungkin aku kalau semangat tuh terlihat baru-baru ini sih.
0: Oh, iya.
1: Lagi
0: gimana?
1: Ada AA-nya nih, jadi ya lebih semangat aja.
0: Kok ini jadi kayak menyatakan sesuatu gitu sih? Oke. Jadi kakak dalam proses berjuang gitu ya, dalam proses menjalani hidup tuh butuh seseorang semangat gitu.
1: Okay.
0: Ya. Oke. Iya. Gak apa-apa kak, gak apa-apa, teman produ juga sama kan. Biasanya kayak gitu juga deh mereka.
1: Izin.
0: Oke, kak. Mungkin dari Kak Amalia ada yang mau disampaikan lagi gak terkait, tadi kan kita bahas tentang topik kita ada sopan santun. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih ke teman produ tentang pesan-pesan kakak. Kan sebagai brand ambassador, content creator, banyak berhubungan dengan banyak orang ya kak. Bener kan? Itu gimana kakak nge-present diri, terus gimana kakak juga berinteraksi sama mereka, gimana tuh kak?
1: Oke, mungkin pesan dari aku, banyak temen-temen yang kayak nanya ke aku gimana caranya ngonten awal kayak gitu. Dan permasalahan mereka tuh malu kayak gitu. Iya, okay. Jadi saran aku mah kalau misal memang malu, sok aja ngikut komunitas atau apa, terus dikontenin kayak gitu. Sebenarnya dari situ sih biar belajar kita tuh ngonten gimana, dan konten juga sekarang dapat uang kok.
0: Ah,
1: kayak gitu.
0: Itu motivasi Gen utama Gen Z.
1: Goals ya, baru ketemu tuh.
0: Oke.
1: Uang. Oke.
0: Sekarang saya sih sakit hati jadi AA-nya ya. Tadi dia bilang saya sih jadi, ternyata duit saya yang dicari katanya.
1: Waduh, enggak gitu dong.
0: Oke, ada lagi ke show Kak Rindu. Ajakin lagi teman produ untuk senyum gimana nih?
1: Nih masih pagi nih, gimana nih masih pagi nih?
0: Semangat.
1: Semangat dong,
0: okay.
1: Jangan malu buat memulai sesuatu. Itu
0: okay.
1: Aja.
0: Wow, kita tepuk tangan dulu untuk Kak Rindu. Ini ada suaranya. Ini yang manual kak. Thank you so much ya kak. Kita tuh gak kerasa tahu ngobrol tadi udah hampir 20 menit.
1: Oh my god.
0: Ya nggak kerasa. Makasih banyak ya Kak Rindu udah datang ke sini dan udah ngasih senyumannya.
1: Bisa aja deh.
0: Kita kasih lagu khusus untuk Kak Rindu. Aku pengen ngasih lagu Lesung Pipi Raim La Ode. Karena oh kamu god harus lihat sih tuh berdua itu dalam banget. Itulah yang membuat membuat Kak Rindu senyumnya semanis itu. Sekali lagi thank you so much ya kau udah hadir. Boleh bye bye dulu ke teman Pro 2. Bye bye teman Pro 2. Oke. Nah kalau kata Kak Rindu, sopan santun itu kuncinya ada di senyuman. Apalagi kalau senyuman kamu ada lesung pipinya, makin cantik. Aduh.

0: pakai air. Kok gak ditutup lagi kerannya?
1: Urusan gue yang pakai, sis. Apa susahnya sih kalau lo yang tutup kerannya?
0: Ih, bukan masalah susah atau enggaknya, bro. Tapi itu namanya pemborosan air. Coba deh, lo bayangin di luar sana. Masih banyak loh orang-orang yang kekurangan air. Apa lo gak pernah kepikiran gimana cara mereka bisa mendapatkan air?
1: Oh, iya ya. Gue baru sadar nih kalau masih banyak orang yang lebih membutuhkan air bersih selain gue. Oke deh kalau gitu, mulai sekarang gue gak bakalan lagi deh boros-boros pakai air. Habis pakai pasti langsung gue tutup kerannya, swear deh.
0: Nah, gitu dong bro. Itu baru namanya teman gue yang baik dan bijaksana.
2: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Prodway, kita bakalan ngobrol lagi nih. Aduh, gede banget ininya ya. Kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih teman Prodway. Karena masih di beranda kita Indonesia ya teman Prodway, kita Astacita. Oke, kita masih nunggu dulu nih sambil nunggu. Wait, teman Prodway, kamu tungguin dulu ya. Karena kita pagi ini bakal lanjut ngobrol bareng Kak Muhammad Alifian Alvaris, Duta Politeknik TDC Tim Zilenial Gelis. Bentar, ini agak kontradiktif, ini agak penasaran ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Coba kita cek dulu suaranya Kak Alifian. Halo Kak. Halo Kak Alif, nah udah ada suaranya, udah aman. Mohon maaf ya Kak, tadi kita ada sedikit trouble suaranya. Ini kita ngulang lagi. Oke, Kak Muhammad Alifian, dipanggilnya apa nih Kak?
4: Aku biasa dipanggil Vian Kak Gina.
3: Vian, Kak Vian, oke. Aduh, dari suaranya, ini di posternya nih teman produk Kak Alifian ini pakai baju kayak paskibra gitu bukan sih Kak?
4: Iya betul Kak. Aku,
3: Dari suaranya suara Danton banget ya. Bukan ya? Oke, kalau kakak bukan. Oke, bukan ya. Oke, ini Tua Pro 2 nih. Kita ngobrol bareng Duta Politeknik TEDC itu apa Kak? Kalau boleh tahu kepanjangannya.
4: TEDC Bandung Kak. TEDC Bandung.
3: Oh, EDC.
4: Kampus aku, ya, TEDC Bandung.
3: TEDC, oke. Terus kakak juga masuk ke tim Zilenial Gelis. Benar? Ini gimana ceritanya kakak seorang yang tampan rupawan masuknya Zilenial Gelis gitu kak?
4: Aku amin.
3: Gimana nih kak? Oke. Okay.
4: Nah, ya jadi untuk masuk tim Zilenial Gelis itu awalnya aku ditawarin oleh Era untuk masuk dan bergabung untuk bersama di tim Zilenial Gelis ini.
3: Oh kakak sebagai apa nih?
4: Aku sebagai role modelnya juga kak, kebetulan.
3: Oh, jadi kakak aktif juga ya di kegiatan-kegiatan pemuda-pemuda. Nah, kalau Duta Politeknik TEDC ini kakak gimana nih?
4: Oke, alhamdulillah kebetulan aku juga di sebagai duta ya kak di kampus aku sendiri. Sebagai role model juga representasi mahasiswa.
3: Wih.
4: Baik dari kegiatan-kegiatan itu keluar gitu kak Gina.
3: Masih kakak kan sebagai duta, terus juga kakak join di tim Zilenial Gelis ini kan pasti nemuin banyak orang yang beda-beda gitu ya kak, beda kepala, beda isinya juga gitu. Tapi gimana kakak bisa tetap bersatu sama mereka gitu kak, bisa ngeblend sama teman-teman, itu gimana kak?
4: Oke betul banget kak Gina, tentunya kita dihadapi dengan perbedaan ya kak. Tapi kalau menurut aku sendiri ya kak, dari perbedaan ini tuh kita tidak harus menjadi sama untuk bisa berjalan bersama.
3: Okay.
4: Menurut aku perbedaan muncul ketika kita mampu menghargai perbedaan yang ada. Kita bisa berbeda pendapat, berbeda latar belakang, karakter dan lainnya. Tapi isu dari perbedaan itu jangan sampai membuat kita menjauh. Yang paling penting di sana kita bisa saling melengkapi meskipun berbeda.
3: Itu perbedaan yang kakak rasain di tempat kakak gimana tuh fenomenanya?
4: Oke, yang aku rasain tuh kak, terutama di lingkungan kampus ya. Kita pasti ketemu dengan orang yang berbeda daerah, berbeda Nah, justru dari situ kita bisa belajar loh kak, karena kalau apa ya, pelangi pun, pelangi yang indah pun tercipta dari warna yang berbeda. Kalau misalnya flat di satu warna yang sama.
3: Benar. Ih, real, karena magicu hibinio ya kak ya.
4: Betul banget kak.
3: Okay. Nah, jadi okay, terus kak, selain kakak ngerasa perbedaan itu, terus kakak apa aja tadi tuh daerah ya, berbeda-beda daerah. Apa yang paling kerasa, beda apanya kak?
4: Yang paling kerasa tuh kak ketika kita ngobrol ya dengan teman yang berbeda daerah. Di hari ini ada ngobrolnya tuh apa ya, vibesnya tuh lebih beda gitu, dan dari sana kita lebih kayak sedikit-sedikitnya bisa belajar bahasa daerahnya. Dan saling apa ya, saling melengkapi sih kak, kayak kebudayaan yang ada di sana gimana kita bisa belajar, dan dari cara sudut pandangnya pun tentunya berbeda sih kak. Perasaan ya. Gitu kak Gina.
3: Nah kalau kak Ali, iya, kak Fian sendiri orang mana nih kak? Bandung kah atau bukan?
4: Kalau aku orang Cimahi asli kak.
3: Oh Cimahi. Oke, Cimahi asli. Oh wow. Kadang kita sesama tetangga-tetangga kota juga kadang suka ngerasa beda gak sih kak?
4: Betul banget kak Gina.
3: Oke, ketika kakak menemui perbedaan itu, kakak gimana cara kakak nge-present diri untuk bisa tetap nyatu gitu sama mereka?
4: Kalau dari aku sih kak, cara aku tuh dari mulai menghargai ya kak. Karena ketika kita udah tidak mulai menghargai mungkin dari pendapat orang lain di sana, bisa jadi muncul perbedaan. Dan kalau dari aku sendiri, ketika ada dari beda pendapat, aku coba dengerin dulu, amin dulu, karena setiap orang tuh kan mempunyai sisi benarnya masing-masing kan, dan dapatnya masing-masing gitu kak Gina. Jadi mulai dari dengarkan, pahami, dan saling menghargai.
3: Kadang kita suka lupa kali ya kak, kita tuh lupa untuk mendengarkan orang ya.
4: Betul banget. Kadang gitu sih kak.
3: Okay, nah kalau kakak sebagai duta politekniknya sendiri, apa yang nilai apa yang kakak bawa nih, Kak Fian?
4: Kalau sebagai di duta ya kak, nilai yang aku bawa di sana, aku gak memperlihatkan kalau aku tuh dari jurusan apa, aku dari kelas apa, tapi bagaimana caranya dari perbedaan lingkungan itu kita bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman tanpa harus memandang duta kampus ini jurusan apa dan asal dari mana gitu.
3: Kalau kakak sendiri jurusannya apa nih Kak Fian?
4: Oh, aku di elektronika kakak.
3: Wow, jarang banget loh anak elektro sebagus ini speakingnya. Wow. Ini kakak dilatih di mana nih public speakingnya kak?
4: Kalau kebetulan aku sering ketemu orang yang berbeda ya kak, terutama yang tadi di lingkungan kampus. Jadi bagaimana caranya aku memposisikan diri aku di satu lingkungan itu kak, menyesuaikan lah.
3: Gitu. Oke, berarti tadi kalau yang aku tangkap ternyata untuk kita walaupun berbeda-beda tetap bisa menyatu tuh karena kita menghargai. Terus tadi kata Kak Fian juga menghargai mendengarkan dan juga bergaul ya kak.
4: Betul kak Gina.
3: Coba dong kak, boleh dikasih tahu nih teman Prodo, mungkin banyak orang yang ngerasa komunikasi atau interaksi sama orang tuh nggak perlu banget gitu. Kalau kak Fian dihadapi sama orang kayak gitu, kakak mau ngasih pesan apa nih?
4: Okay, kalau dari pesan aku buat teman-teman yang mungkin introvert ya kak ya.
3: Bisa jadi.
4: Komunikasi itu ya, komunikasi itu penting teman-teman, karena kenapa, ketika kita menutup diri itu bisa jadi suatu suatu minus lah buat diri kita itu, karena ketika kita eksplor diri kita bisa lebih memposisikan diri kita di luar, itu sangat enak banget teman-teman. Dan komunikasi itu penting karena dari miskomunikasi itu bisa menimbulkan berbagai masalahan. Jadi intinya jangan takut untuk berkomunikasi dan sisihkan diri kita ke dunia luar.
3: Tapi kalau untuk cara mulai komunikasinya gimana tuh Kak?
4: Cara mulai mungkin bisa jadi kita bergaul ya Kak, bisa menempatkan diri lah. Ketika kita sudah bergaul, kita menempatkan diri, menyesuaikan bahwa lingkungan itu seperti apa sih, lingkungan di sana tuh gitu. Dan dari sana kita pahami perbedaan yang ada, pendapat yang ada, kita belajar dan kita hilangkan dulu lah untuk egois, egois kita gitu. Kita berbeda pendapat begitu Kak.
3: Iya, oke. Mungkin kalau boleh tahu nih Kak, kadang ketika kita ngobrol, komunikasi, terus tadi keegoisan itu muncul, Kakak cara nanganinnya gimana Kak?
4: Ketika perbedaan muncul ya?
3: Perbedaan muncul dan mungkin rasa egoisnya juga jadi naik gitu. Ah, gue pengen terlihat kayak gini gitu. Itu kalau Kakak sendiri nurunin egonya gimana caranya Kak?
4: Oke Kak Gina, kalau dari aku sendiri ya Kak, aku coba pahami dulu Kak, kenapa orang atau kelompok itu memiliki pendapat seperti itu. Karena yang tadi betul kata Kak Gina, setiap orang mempunyai isi kepalanya masing-masing kan ya. Dari situ aku menerima dulu sih Kak, kenapa orang tersebut bisa berpendapat begitu. Dan coba kita terima dulu, lalu kita kolaborasikan dengan pendapat kita. Intinya jangan hilangkan dulu lah egois dari kita gitu.
3: Mulai, oke. Wah ini menarik nih buat kamu teman Pro 2. Mungkin yang kayak, ah aku mah malu ngobrol sama orang ya Kak. Padahal mah kan dari ngobrol teh kita ketemu banyak orang tuh, banyak peluang, banyak informasi. Nah kalau Kak Fian sendiri setelah Kakak melakukan itu gitu ya, apa aja sih Kak peluang-peluang yang udah Kakak dapetin gitu dari banyaknya komunikasi sama orang?
4: Oke, setuju banget Kak Gina. Kalau dari aku sendiri ya Kak, yang aku rasa ya contohnya bisa kenal orang-orang hebat di luar sana, bisa bergabung dengan tim Zillennial Girlies, dan bisa berbicara di sini pun bagi aku suatu keuntungan ya dari kita berbaur itu Kak, dari komunikasi itu Kak. Senang banget rasanya bisa bergabung, hadir untuk teman-teman dari Padua gitu.
3: Makasih ya Kak Fian juga. Nah, kalau Kak Fian, kalau Kak Fian sendiri di Zillennial Girlies ini, ya maksudnya Kakak nge-present diri sebagai apa dan juga apa sih aktivitas yang dilakuinnya Kak?
4: Kalau untuk itu sementara aku tuh waktu itu diangkat dari cerita-cerita inspiratif yang perjalanan gitu Kak, dan sebagai role model juga gitu.
3: Oke. Biasanya kegiatan Zillennial Girlies tuh ngapain aja Kak kalau boleh tahu?
4: Untuk kegiatan waktu itu tuh dari Zillennial Girlies ada minor juga gitu Kak. Yang aku tahu ya gitu.
3: Oke. Berarti Kak di situ bisa jadi sebagai narasumber juga ya. Jadi speaker,
4: ya mungkin
3: speaker gitu Kak atau gimana? Ini kok kayak ada rahasia di antara kita Kak?
4: Jadi kalau aku kebetulan baru bergabung Kak. Kalau kemarin-kemarin aku tuh baru jadi role modelnya aja sih Kak, seperti di media sosial.
3: Oke, jadi representatif dari Zillennial Girlies gitu, kayak wajahnya Zillennial Girlies adalah Kak Alfian. Oke. Kalau Kakak sendiri nih, Kakak kan kalau bisa dilihat nih aktif banget ya, banyak kegiatannya, terus juga sebagai seorang duta politeknik. Sebenarnya goal Kakak tuh gimana Kak?
4: Oke Kak Gina, kalau dari goals aku sendiri ya Kak Gina, ketika aku di masa sekarang perkuliahan, aku mencari berbagai kesibukan dengan tujuannya yang bisa aku dapat nanti ketika sudah selesai masa perkuliahan, yaitu tadi kita banyak referensi, banyak kenalan, dan mungkin dari komunikasi itu kita mulai. Dan goalsnya yaitu ketika sudah lulus nanti banyak kenalan, banyak orang-orang hebat gitu Kak Gina, terutama bisa diundang di Pro 2.
3: Ini mah kode, harusnya datang nih ini Kak Vian. Nanti datang aja kapan-kapan ya. Kakak datang nih langsung ke studio Pro 2 biar lebih seru lagi. Berarti Kakak kan udah kebayang nih peta hidupnya pengen arahnya kemana. Emang Kakak setelah lulus mau gimana Kak? Rencana nih.
4: Kalau untuk rencana pastinya kita sudah menyiapkannya kan sebelumnya, cuman karena terkadang yang kita anggap baik itu belum tentu baik juga bagi Allah. Jadi untuk saya tuh mengalir aja sih Kak.
3: Let it flow aja gitu ya Kak. Tapi ada profesi spesifik gak? Kan Kakak juga spesifik ya di elektro gitu. Ada profesi spesifik yang pengen Kakak capai gitu?
4: Kalau untuk profesi spesifik, aku pengennya mengabdi untuk negara juga dulu sih Kak.
3: Wow, ini berat teman produk. Tepuk tangan dulu. Ini kayaknya berdasar dari Kakak seorang paskibra ya? Ketawa nih. Wah ini... Gimana Kak kalau dari nilai-nilai paskibra yang Kakak dapetin gitu?
4: Kalau untuk itu yang aku dapetin bisa dari ini sih Kak, kedisiplinan, belajar menghargai waktu. Itu sih Kak.
3: Nggak kerasa lah teman Broadway, kita ngobrol udah 15 menitan. Ini sih isinya daging banget semuanya.
4: Nah,
3: nanti kapan-kapan harus main ke sini Kak Vian. Kalau gitu Kak Vian ya Pak. Iya nih, mungkin Kakak boleh dong semangatin lagi teman produanya biar mereka bisa aktif gitu ya. Bisa aktif kolaborasi sama teman-teman atau bisa aktif juga untuk membuka mulai buka diri nih, karena walaupun satu Indonesia ini kita beda-beda ya Kak. Bahkan di lingkungan terkecil kita sekeluarga aja bisa beda pendapat. Oke, boleh deh Kakak semangatin lagi teman produanya.
4: Oke, baik. Buat teman-teman produa, jangan malu untuk mengenalkan diri kita ke dunia luar. Jangan menutup diri kita, karena Indonesia tidak dibangun oleh satu warna. Indonesia dibangun oleh begitu banyak warna yang berbeda, kemudian menjadi satu kesatuan. Maka jangan melihat perbedaan teman-teman sebagai alasan untuk terpecahnya teman-teman dari lingkungan sekitar. Jadikan perbedaan itu untuk kesempatan belajar, saling melengkapi, dan menciptakan sesuatu yang lebih besar.
3: Wah, jujur amazed banget. Gina sangat amazed dengan pemuda-pemuda yang memang dia masih rasa nasionalismenya semangat. Coba Kak ada apa ya? Ada bukan tagline kali ya? Kalau di paskibra tuh suka ada kayak semangat gitu. Ada kata-kata kayak gitu gak Kak?
4: Paling semangat, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar.
3: Kak Vian, terima kasih banyak ya udah bergabung nih di Pro 2. Thank you so much udah sharing pengalamannya. Semoga juga bisa jadi inspirasi nih buat teman Pro 2, buat gak malu-malu lagi buat ngobrol sama orang gitu. Tapi jangan juga tiba-tiba nanya orang lain yang gak kenal kayak, kamu udah makan belum? Kan malu ya Kak. Gak gitu konsepnya. Oke, Kak Vian, thank you so much. Iya, beda konsep.
4: Dengan senang hati, Kak.
3: Oke, Kak Vian, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke teman Pro 2?
4: Oke, dari aku cukup sih untuk teman-teman. Jangan malu. Lebih terbuka lagi, lebih eksplorasi. Karena dunia luar itu sangat indah loh, teman-teman. Dari aku cukup.
3: Terima kasih Kak Vian. Bye-bye dulu ke teman Pro 2 nih. Boleh bye-bye dulu.
4: Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu.
3: Thank you Kak.
4: Selamat untuk teman-teman dan Kak Gini.
3: Amin.
4: Dengan senang hati, Kak.
3: Sama-sama. Wah, ini satu hal yang Gina kutip dari Kak Vian ini. Pelangi yang indah itu tercipta dari warna-warna yang berbeda. Termasuk kita juga bangsa Indonesia ya. Keindahan bangsa Indonesia tuh tercipta dari warna-warna yang berbeda. Nah, kalau pelangi mah warnanya Magico Hibiniu. Gina punya dari Tensi. Ini spesial buat kamu, teman-teman Pro 2.

tinggi dan paling bagus. Ya, selamat Pro 2, sedih banget nih, udah gak kerasa ya, sebentar lagi jam 10. Gina udah harus pamitan nih sama kamu. Di pada selamat pagi teman Pro 2. Paginya cuma sampai jam 10, tapi kayaknya kamu baru bangun ya teman Pro 2. Gak apa-apa, tidur lagi, jangan. Tapi makasih loh buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune. Tadi ada Kak Amalia, ya ada Kak Nadia juga, Kak Ella, thank you so much udah stand bye nih. Terus ada Kak Gigin, ada Kak Theo juga. Aku doakan yang terbaik untuk kalian semua. Dan juga teman Pro 2 yang belum sempat ngobrol bareng Gina, ayo dong ya, nanti Gina bakal ketemu lagi sama kamu di hari Kamis. Ingat hari Kamis di sore ceria. Dinantikan di jam 3 sore. Nah, setelah ini kamu bakal ditemenin santai siangnya bareng siapa? Gina cek dulu, Gina sampai lupa siapa setelah Gina. Gina sih pengen ini nemenin kamu terus ya teman Pro 2. Kamu mau gak aku temenin? Coba kita tanya dulu nih ke Kak Nadia, Kak Amalia, mau gak masih Gina temenin? Mau gak? Semoga harus mau dong. Nanti Gina di hari Senin bakal di sepada lagi nemenin kamu. Nah, setelah ini kayaknya seperti akan bersama Raya teman Pro 2 ya. Jadi kamu santai siangnya bakal ditemenin sama Raya. Gina mau ngucapin terakhir kali enggak dong, karena kita harus ketemu lagi ya. Dan Gina mau ngucapin terima kasih sekali lagi, dan kamu stay safe ya teman Pro 2. Hati-hati juga dimanapun kamu berada, karena Indonesia nih lagi gak baik-baik aja, dan juga Bandung cukup terdampak, terutama Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terdampak ya teman Pro 2. Oh, setelah ini akan ada Rangga teman Pro 2. Ternyata bakal ada Rangga Hadiansyah nemenin kamu di santai siang. Jangan lupa ya requestnya nih di Pro 2 Hitlist. Yang udah request tadi bareng Gina, tetap requestin juga nanti di Pro 2 Hitlist. Biar hari-hari kamu tuh selalu berwarna dan ditemani lagu favorit kamu, ya kan. Kalau gitu teman Pro 2, hopefully kamu selalu sehat, amin, keep healthy. Dan kalau dari Gina, Gina pengen kamu menjalani hari selalu dengan semangat. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu lagi rasakan, tetap semangat ya. Okay, keep your spirit up. Gina mau kasih lagu dari terakhir nih, Rasakan Hati, biar kamu selalu merasakan adanya Gina di hati kamu. Ini dia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2027. Golden Voice selaku penyelenggara Coachella Valley Music and Arts Festival akan berupaya menggait BTS untuk masuk ke line-up tahun depan. Golden Voice juga sedang melakukan negosiasi intensif untuk memastikan kehadiran BTS. Kabar ini muncul seiring dengan mulainya terbentuk susunan acara menjelang penyelenggaraan festival musik tahunan ke Empire Polo Club di Indio, California pada 9-11 April dan 16-18 April. Potensi penampilan BTS ini akan menarik perhatian khusus setelah kunjungan Presiden sekaligus CEO Golden Voice Paul Tollett ke Seoul pada awal 2026. Info Pro 2. Kabar terbaru dari New Soul yang menolak tua lewat single Sempatkan Bahagia, karya orisinalnya pertama setelah 17 tahun. Setelah 17 tahun berkarya sebagai band reguler, akhirnya membawakan lagu-lagu, akhirnya mengambil langkah baru untuk membuat single mereka yang berjudul Sempatkan Bahagia. Momen ini jadi langkah penting bagi grup musik yang digawangi oleh Vito Rangs, vokal Doni, Nova, Kathy, Wandi, Yanvi, Gendon, dan Fajri. Mereka ingin meninggalkan jejaknya untuk dalam bentuk karya orisinil. Keputusan ini membuat karya mereka tidak lepas dari sebuah kejadian yang membekas, karena Vito Rangs mengaku mendapat tamparan dari seorang MC saat perayaan anniversary mereka yang ke-14. Info Pro 2. Informasi terakhir, langkah baru Ari Lesmana yang akan menjadi produser musik untuk album Wisnu Santika. Vokalis grup band 420 Ari Lesmana akhirnya mencoba peruntungan baru di industri musik tanah air. Ia memberanikan diri untuk mengambil peran di balik layarnya sebagai produser untuk album terbaru Wisnu Santika berjudul Map of Feelings. Proyek ini menjadi pengalaman pertama bagi Ari Lesmana dalam menggarap sebuah album milik penyanyi lain. Tapi dalam pengerjaannya, Ari tidak sendirian karena ia juga dibantu oleh musisi lainnya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh. Ah, kaki pakai acara kesemutan lagi. Deadline nih. Aduh.
1: Gimana? Udah beres laporannya?
0: Belum, Bos. Minta tambahan waktu ya. Kaki aku kesemutan nih.
1: Kamu tahu nggak kenapa kita bisa kesemutan? Nah, dalam dunia medis, kondisi ini disebut parestesia. Sebenarnya, kesemutan bukan hanya terjadi pada tangan atau kaki aja. Rasa kebas dan menggelitik juga yang disebut kesemutan ini biasanya terjadi di bagian-bagian tubuh yang rutin digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, kesemutan juga dapat terjadi saat saraf di tangan atau kaki nerima tumpuan tekanan berat dalam waktu yang cukup lama.
0: Oh, gitu ya. Tapi nih, Bos, perasaan ya, aku kayaknya gak pernah bawa yang berat-berat deh.
1: Bisa jadi beban hidup kamu yang berat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sumpah ya, lagu baru dari Malik The Essentials tuh emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
4: Dan lagu Aduh ini, ku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam ngopi-ngopi enak, ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo. Dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam untuk bikin demo. Karena gue gak mau hilang rasa momen itu. Gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu umur gue rezeki. Gue kema waktu itu dengan kata aduh. Itu menggambarkan kata yang lo gak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo gak tahu apa,

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

Assalamualaikum, selamat siang teman Pradua, Pradua Hitli, santai siang barengan sama Rangga Hadiansyah. Hui. Iya nih lagi rame di mana-mana pas lihat harga masker jadi pada mahal. Ya ini atuh please lah. Jangan begitulah. Katanya jaga warga warga. Ini kenapa sih terlalu di pemerintah-pemerintah? Maksudnya tuh enggak, maksudnya gini. Yuk jual aja masker sewajarnya aja teman-teman harganya ya. Kita saling bantu, saling support juga. Terus buat kita juga sebagai masyarakat paniknya tuh jangan jadi kayak panik buying gitu loh. Ya tolong lebih tenang, lebih slow, lebih kalem. Memang sih kondisi gak ada yang tahu, cuman tetap kita harus selesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin, kepala tenang ya. Santai dulu aja lah teman-teman berdua di santai siang ini barengan sama Rangga. Pastinya sampai di jam 3 sore nanti Rangga bakal nemenin kamu. Dan teman Produa dari jam 10 sampai jam 12 itu kita bakal buka dengan Produa Hitlist ya. Dari tadi udah kita buka juga ya. Buat kamu yang mau request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu boleh banget. Langsung aja sekali lagi ke WhatsAppnya Produa Bandung di 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @produa_bdg.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Rangadian sih teman Pro 2 di Santai Siang, Pro 2 Bandung, Pro 2 Hitlist. Masih nemenin kamu ya teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah stay tune, buat kamu yang udah request-request juga nih. Kita baca-baca nih, ini ada yang WhatsApp juga, Bekasi Humas Polri. Eh? Oh itu bukan ya, Bekas Pagi ini. Oh maaf salah, ada Sonia nih. Oh Dwi, siapa salah nama mulu nih, ada Dwi Uki Febriani. Dari RRI Digital, pengen request lagunya Nona yang Hong dong kak. Oke. Kalau orang Sunda tahu nggak istilah Hong ini tuh biasa dipakai kalau buat

main sebuah game kalau di daerah aku tuh permainan anak gitu namanya tuh batu tujuh atau apa ya. Jadi kayak ngehongin gitu. Hong tuh kayak kalau main ucing sumput atau petak umpet tuh kayak kena, lu kena. Nah, gitu hong. Di daerah aku tuh disebutnya hong. Hong, dihongkeun, ngehongkeun. Adakah yang sama gitu? Ini aku daerah Cimbuluit ke atas ya. Barangkali ada yang satu daerah juga nih. Kalian salam kenal dari aku yang lagi di Waikanan Lampung. Wih, keren jauhnya. Tapi stay safe ya buat saudara-saudara yang di Lampung. Yang dimanapun pokoknya, yang apalagi dekat-dekat ke Gunung Anak Krakatau, stay safe buat semua warga Indonesia pokoknya. Terus ini ada siapa nih? Oh, Bang Fahri. Belum request tapi cuma nge-WhatsApp doang. Terus ada dari siapa lagi nih? Wibi. Pengen request lagunya Rizky Febian yang Cuek. Oke, gaskan. Spesial buat kamu teman Pradua. Gak usah cuek-cuek lah ya. Rangga juga gak cuek kok nemenin kamu. Rangga bakal bacain WhatsAppnya kamu, requestannya kamu sampai di jam 12 nih di Pradua Hitlist Santai Siang Pradua Bandung.

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
1: Mau kemana? Sibuk banget? Santai dulu gak sih? Bareng sama Rangga di Santai Siang Pro 2 Bandung.

ini lagu yang paling Wenya banget jujur. Gue kalau denger lagu nanti kayak Wenya. Ini kan tapi versi agak lebih ngeroknya yang teman-teman produknya. Tapi lagu yang gak ngeroknya juga tuh enak banget sih. Jangan dulu lah. Pasti semua indah. Pejamkanlah mata. Padanya kita berserah. Jadi vibesnya tuh kayak gini. Ini tuh lagu itu benar-benar manifest banget lagu ini. Terus lagu Kita Usahakan Rumah Itu. Menurut aku tuh ada dua lagu yang sangat-sangat punya positive vibes gitu teman-teman Produa. Nah, kamu boleh banget buat requestin lagu-lagu positive vibes kayak gitu. Di WhatsAppnya Produa Bandung di 0812-6020-9696. Kita ketemu barengan sama Ella Rahma. Hai Karangga. Hai Ella. Hai. Suara gue hari ini agak serak-serak basah gitu. Kemarin abis nontonnya showcase beberapa musisi di Bandung, ada Dedap, ada Westway, WP, sama Angie, Zelena atau Angie ya. Jadi nyanyi-nyanyi semalam akhirnya kayak suara gue ikut habis nih ya. Ini katanya kalau Ella nih pengen request lagunya BTS dong yang Permission to Dance. Punten ah yang joget ya, permisi mau ngedance. Buat bocil aku Robi yang baru pulang sekolah, makasih banyak. Boleh Robi, Robi, Robi, Robi, Robi. Oke, Robi, selamat ya. Selamat datang di rumah, selamat beristirahat. Terus lanjut di sini ada dari Wika Pen diputerin lagunya Justin Bieber yang Desis atau yang mana aja deh kagak bebas. Oke, siap. Ada juga Desis kok, aman aja ya. Dan pastinya teman Pro 2 buat kamu yang mau request masih boleh banget langsung ke 0812 6020 9696.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Next request nih teman Pradua. Ada Ajeng katanya pengen diputer lagunya Juicy Lucy yang Sayangnya. Katanya, ya ampun kenapa lu Jeng? Galau lu, ya elah. Tapi sebelum Ajeng ada Jamal dulu aja nih. Jamal di Kawalu Tasikmalaya. Siang bang, siang juga bang Jamal. Pengen lagunya Give Me A Reason dong. Give Me A Reason tuh lagu ini, Just Give Me A Reason itu bukan. Bener ya, awas kalau salah kok aku udah diputerin nih Bang Jamal. Tapi by the way kalau ngomongin nama Jamal tuh aku jadi ingat teman Pradua di tahun 2022 apa 2021 ya. Waktu itu masih zaman kuliah. Pernah banget main teater di kampus, dapetin karakter pemeran namanya Jamal. Dia kayak orang Minangkabau gitu, terus gue harus belajar kayak gila kali lah kau. Aku harus agak-agak ke Batak-Batakan gitu. Dan sampai sekarang FYI, nama panggung aku kalau aku main ke teater di kampus, di Teater Pena Jurnalistik UIN Bandung, mereka tuh memanggil aku si Jamal. Jamal. Jadi kalau di teater tuh memang ada orang yang namanya tuh pakai nama panggung, atau bahkan semua orang tuh punya nama panggung gitu. Jadi nama panggungnya bisa dibuat dari dia yang emang kebiasaan sehari-harinya aneh gitu. Contoh kayak si Sinaspad karena di tukang jajan nasi Padang, contoh gitu. Atau dia suka nongkrong di mana gitu, bisa. Atau bisa dari karakter yang akhirnya melekat gitu. Termasuk aku yang akhirnya aku sebenarnya dipanggilnya Jamal kalau enggak Jamil di kampus aku tuh, kalau di anak-anak teater gitu. Aduh, terima kasih ya Bang Jamal, saya jadi sedikit flashback juga. Kita kasih juga deh lagu ini Just Give Me A Reason juga, salah satu lagu yang bikin kita throwback juga ya teman Pradua ke beberapa tahun yang lalu. Ini zaman gue SD kayaknya apa SMP, tapi lagunya masih enak banget ya. Spesial deh. Thank you Jamal.

Thank you banget teman Produ buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah, udah stay tune terus dari tadi, udah ikutan request juga di Produ Hitlist. Sekali lagi makasih banyak ya teman Produ. Dan Produ Hitlist ini udah selesai nih buat kamu request-requestannya. Nanti requestan lagi kalau pas lagi siaran malam aja ya, dijaga malam tuh nanti bisa juga. Sekarang Rangga mau informasiin dulu teman Produ ya. Udah kerasa lapar belum? Udah ya? Nah, karena memang kita udah masuk ke jam makan siang juga teman Produ. Ini udah masuk di jam 11.51 menit, dimana jam 11.52 ini kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Radio FM.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pertama.
1: Yeah, ini Kak Cinta saat pertama. Ih, ngomongin cinta mah ya, gue tuh cinta banget sama makanan-makanan Indonesia atau teman produk. Karena aku jarang makan makanan luar, itu aja sih jawabannya simpel. Eh tapi kalau emang lo makan makanan luar, lo bakal cinta banget? Enggak juga sih, enggak tentu. Tapi kalau makanan luar ya teman berdua, ada aku punya salah satu rekomendasi yang paling aku doyan banget tuh, ada namanya tuh nasi kandar gitu ya, dari Malaysia. Setahu aku tuh nasi kandar itu, beh, aku setiap kesana kayak orang yang udah sering aja ya. Kalau kesana pasti aku nyarinya itu gitu. Yang pertama aku cari tuh pasti pengen makan nasi kandar gitu teman berdua. Dan di sana tuh memang bener-bener makanannya cukup dilestarikan dan kita tuh nggak susah nyari gitu. Di setiap restoran tuh kayak di ketengah kota tuh banyak nasi ini gitu. Makanya banyak wisatawan datang sana. Tapi hal kayak gini tuh menurut aku tuh harus banget untuk kita pertahankan ya teman berdua. Apalagi soal makanan-makanan Indonesia tuh, makanannya nggak kalah keren, nggak kalah enak-enak banget makanan Indonesia tuh. Tapi ada beberapa makanan yang udah mulai terlupakan teman berdua. Nih, makanan fermentasi yang udah mulai terlupakan. Kan kalau kita tahu fermentasi itu kayak tape, terus tempe, yang itu memang tradisional, terus kayak ya orang udah pada familiar gitu. Tapi ternyata ada berbagai macam makanan tradisional yang difermentasi juga, bahan pangan lokal juga, tapi udah mulai hilang gitu teman-teman berdua ya. Ada salah satu makanan namanya tuh growol. Ini makanan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta. Growol itu dibuatnya tuh dari singkong yang direndam selama beberapa hari sampai mengalami fermentasi alami lah. Dan prosesnya tuh, di proses bikinnya tuh butuh waktu yang cukup enggak lama sih sebenarnya, kayak tapi butuh waktu aja gitu. Dan harus telaten banget karena si singkongnya tuh harus direndam dalam air selama 3 hari. Ini kalau baju udah kelunturan. Nah aku tuh salut sama orang-orang yang suka bikin makanan-makanan fermentasi gini karena sabar banget ya Allah, 3 hari teman-teman berdua. Kita kagak di chat setengah hari aja nanyain mulu, ini 3 hari didiemin, bayangin. Nah selama proses itu si bakteri asam laktat itu ngebantu berlangsungnya fermentasi. Nah keberadaan growol ini tuh tercatat dalam Serat Centini, jadi salah satu karya sastra Jawa klasik gitu. Tapi sekarang tuh makanannya tuh udah gak terlalu populer gitu, masyarakatnya tuh lebih banyak milih nasi sebagai makanan pokok. Padahal growol ini tuh salah satu makanan yang paling ikonik banget teman-teman. Kalau Rangga gambarin growol tuh kayak gimana, jadi sebenarnya singkong kan difermentasi dia tuh. Terus dibuatnya tuh kayak di dalam sebuah daun gitu. Kayak apa ya, bukan aug juga, kalau aug mah kan tahu ya muncuk gitu. Kalau ini mah kayak singkong aja, kayak singkong tapi kayak ketan gitu loh bentuknya kalau gambarnya teman produk. Tapi FYI Rangga belum pernah nyobain growol ini, kalau Rangga ke Jogja juga belum pernah sempat nyoba. Kayak lebih kayak ubi kukus gitu loh kalau aku ngeliat tuh. Nah itu bagus banget sih jujur ya, sesuatu unik banget. Dan gak aneh juga kalau ngedenger Yogyakarta jadi salah satu tempat makanan yang ada yang kayak gini, yang unik-unik atau yang bisa dibilang tuh apa namanya tuh legend lah. Tapi memang udah cukup terlupakan. Tapi di Jogja tuh makanannya wah banyak banget sih jujur. Kalau aku tuh jujur malah suka lebih bingung kulineran di Bandung. Apa ya makan apa, kemana ya gitu. Kalau di Jogja tuh, Jogja, Solo, makanan-makanan itu kan kayak ciri khas banget gitu teman-teman. Ingat ya growol. Catat kalau kamu ke Jogja cobain makanan growol. Itu jadi kalau kamu makan makanan itu terus kamu ngontenin, pasti konten kamu langsung rame viral. Growol, apaan growol? Mengangkat kembali makanan-makanan klasik yang memang popularitasnya udah lumayan agak turun gitu. Menurut kamu teman berdua ada gak sih makanan apa lagi di Indonesia yang memang klasik tapi popularitasnya udah turun, tapi padahal itu enak banget, malah jadi denjem gitu loh.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Prodo, masih barengan sama Rangga Hadian di Santai Siang Pro 2 Bandung. And yes teman Prodo, saatnya kita datengin Bella. Bella, yoi, berita-berita sepak bola.
1: Durung.
0: Rewas kan, sarua kakangnya rewas nih bos. Kirain lagunya gak begitu ya, kaget saya nih. By the way, ini beneran teman Prodo, berita sepak bola nih dari Liga Eropa sampai Liga Indonesia. Yang pertama Persi Bandung punten ya, 1 gol kita menghargai tim tamu, 3 gol. Kita ngasih tahu aja nih siapa king sesungguhnya. This is Persi Bos, 3-1, walaupun lapangannya kurang banget, sorry banget nih harus kita katakan. Tapi jersey Persi bagus jujur, mainnya bagus jujur. Lapangnya aja rada kurang ya, semoga bisa makin keren Persib nextnya. Menang 3-1 melawan PSM Makassar kemarin, bikin Persib berhasil mendapatkan 3 poin di kandangnya sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, di mana golnya cetak oleh Matri Kardi, gol cijedug ya kata orang-orang. Terus Balsa Sekulik, gol dari top skor Montenegro, dan juga William Baros yang setelah digeser pemerannya, pemeran apanya mainnya ya, dari striker jadi ke agak winger, ternyata makin gacor gitu. Dilihat lagi nih teman Pro 2, ada dari Liga Italia, di mana raksasa Italia Juventus dan AC Milan ini harus bermain imbang 1-1 loh teman Pro 2 ya. Jadi tidak ada kemenangan di antara mereka. Jadi Izes teman Pro 2, ini kabar dari pemain abroad ya yang lagi main di luar negeri, pemain Indonesia, Jay Izes yang kembali starter, di mana Sassuolo ini ditahan imbang Genoa 2-2. Terus Arsenal yang menangi Derby London Utara atau North London Derby menangkuk Chelsea dengan skor 2-1 di kandangnya Arsenal setelah tertinggal 1-0 di menit pertama. Arsenal berhasil mengunci kemenangan dan juga menguasai pertandingan sampai di akhir. Keren. Dan lagi Barcelona nih, Lamine Yamal, DG Boy, Isi Sena. Lamine Yamal nyetak 2 gol di kala Barcelona menghancurkan Valencia dengan skor 5-0. Ini Barca ngeri banget jujur. Tahun ini Barcelona ngeri banget. Madrid siap-siap aja ya. Demit siap-siap aja nih. Decul ini ngeri banget nih. Sementara itu Manchester United tadi malam harus menelan pil pahit teman Pro 2 karena sudah menang 2-1, hanya terpaut 1 menit dari peluit akhir. Manchester United harus kebobol di menit-menit akhir banget ya teman Pro 2. Skor jadi 2-2. Waduh, gak apa-apa deh ya. Buat fansnya MU, tetap GG MU. Dicoba lagi aja di minggu depan ya. Kalau timnya memang nanti mainnya minggu depan gitu. Tapi kan soalnya kalau tim kebanggaan saya mah kan mainnya Rabu, Selasa suka main lagi gitu kan. Oh, main juga ya Champions, main juga MU. Udah keren banget ya. Yaudah teman Pro 2, segitu dulu berita sepak bolanya. Kira-kira nanti kita bawain berita sepak bolanya punya kabar baik apa lagi ya. Semoga tim kebanggaan kamu, tim kesukaan kamunya bisa menang terus ya setiap minggunya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagi?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman

Santai siang Pradua Bandung, teman Pradua. Belakangan ini semakin ramai juga ya, orang-orang semakin banyak yang panik juga. Tapi himbauan dari Presiden Prabowo Subianto, dibilang katanya kita harus tetap tenang dikala memang sekarang lagi ada banyak musibah terjadi gitu, teman Pradua. Tapi kalau orang gak pribadi tuh, memang aku selalu diajarin juga ya sama bapakku tuh, kayak kalau dalam kondisi apapun tuh kita harus tenang, santai gitu. Karena aku tuh bener-bener nerapin itu, teman Pradua, soalnya ketika aku panik atau aku gedebak-gedebuk tuh pasti ada yang ketinggalan, ada yang lupa, ada yang kelewat gitu. Jadi aku selalu memaksimalkan, memanfaatkan suatu hal yang tertekan tuh dalam kondisi tenang, teman Pradua. Sama juga nih kalau kamu sekarang pasti udah banyak orang yang panik buying juga, udah panik kesana kemari nyari info dan lain-lain, udah deg-degan semuanya, overthinking. Wah, apalagi lihat di sosmed tuh semakin deg-degan juga. Tetap tenang dulu, teman Pradua, santai dulu aja. Tapi kita pencegahan tetap harus ada, walaupun tenang juga jangan diem-diem baik ya, jangan diem-diem baik omat. Apalagi buat kamu yang memang harus pada keluar rumah gitu. Yang harus keluar rumah gimana, kan takut kena abu vulkanik dan lain-lain. Nah, ini ada dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter Arini Astasari Widodo. Dia ngasih rekomendasi nih, teman Pradua, jenis pakaian yang bisa ngelindungi kulit kamu selama penyebaran abu vulkanik ini. Walaupun sebenarnya jaraknya jauh, tapi asapnya itu kan luar biasa ya. Ngeri gitu, teman Pradua. Aduh, benar-benar semua kuasa Tuhan gitu. Jadi disaranin gunain pakaian yang panjang, teman Pradua, yang meminimalkan permukaan kulit kamu tuh terbuka. Kayak bajunya tuh kalau bisa lengan panjang, kalau naik motor tuh pakai sarung tangan, celana panjang atau sepatu pun yang tertutup. Makanya beberapa orang ada yang pada pakai masker juga. Kalau bisa helmnya tuh pakai helm yang ada tutup kacaannya dulu, terus pakai buff kayak gitu boleh. Dan dia juga bilang, teman Pradua, lebih baik untuk saat ini pakai pakaian itu yang benar-benar tertutup. Bukan apa-apa, tapi untuk menjaga dan mencegah gimana si abu vulkaniknya ini tuh bisa melindungi kulit kamu ataupun mata kamu ataupun bahkan saluran pernapasan. Bahkan disaranin juga kalau kamu pergi-pergian yang harus jalan kaki itu bisa pakai topi ataupun sarung tangan, teman Pradua. Dan jangan lupa juga ini pakai tabir surya ya, pemakaian tabir surya atau sunscreen ini tuh harus tetap dilakukan juga menurut dia, karena ini bisa diaplikasikan ke kulit tuh. Kalau bisa kulitnya yang bersih juga, yang agak kering juga sebelum kamu keluar rumah. Biar apa? Ya biar pastinya menjaga tubuh dan juga kulit kamu. Jadi tolong, teman Pradua, tetap stay cool. Jangan terlalu panik juga, tapi tetap harus segalanya disiapkan.

0: Selamat siang teman Pradua. And this time for audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026 teman Pradua. Kita bakal masuk di day one dan tahap pertama juga. Ini akan ada kurang lebih belasan sampai puluhan peserta yang bakalan perform teman Pradua, dan kita disiarkan di 96 FM RRI Pradua Bandung dan juga di live YouTube-nya RRI Bandung Live. Jadi sekarang kamu join langsung di YouTube-nya kalau pengen lihat siapa yang nyanyi hari ini, siapa aja yang audisi, boleh banget teman Pradua. Dan kita bakalan dengerin audisi ini kurang lebih 1 sampai 1 jam setengah ke depan teman Pradua. Jadi selamat menikmati mendengar suara-suara emas dari para bibit-bibit muda di Bandung, dari para calon-calon juara dari Bandung juga. Jangan lupa support jagoannya kamu di www.bintangradio.rri.id. Rangga Diansyah teman Pradua, kita akan mulai di audisi Bintang Radio RRI Bandung.
1: Santai siang di Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Halo teman Pradue dan juga pemirsa RRI Bandung and welcome back to Bintang Radio RRI Bandung. Yes, come on, mantap. Happy banget, ini adalah tahun kelima saya sebagai MC di Bintang Radio dan ini adalah tahun 2026. Dan di tahun sebelumnya alhamdulillah kita menghasilkan Gazi dan juga Sabila Kaitra yang berhasil menjadi juara pertama RRI Bintang Radio Nasional. Emang luar biasa ya potensi-potensi di Bandung ini. Tapi kira-kira tahun ini siapa nih yang bakalan bisa tembus lagi ke nasional atau bahkan sampai juara? Tapi sebelum ngomong ke sana itu bakal lebih jauh lagi, kita bakalan ikut audisi dulu. Dan hari ini Rangga lagi ada di audisi tahap pertama Bintang Radio RRI Bandung. Sebelum dimulai kita dengar dulu speech dari kepala stasiun RRI Bandung, Bapak Soleman Yusuf.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bintang Radio tahun 2026 kembali berlangsung. Dan seperti biasanya RRI Bandung dan kurung Jawa Barat akan berpartisipasi aktif menelurkan bintang-bintang radio lokal Jawa Barat yang nanti akan berkompetisi di tingkat nasional.
0: Betul.
1: Kita tahun lalu bisa merebut juara bintang nasional atas nama Salsabila.
0: Sabila,
1: tahun ini kita akan kembali merebut gelar juara nasional tersebut. Katanya ada 84 peserta putra dan putri yang ikut di RRI Bandung ini untuk bintang radio. Dan saya sebagai kepala stasiun RRI Bandung Jawa Barat berharap kembali muncul Sabila-Sabila atau penyanyi cowok untuk bintang radio nasional. Jadi 84 peserta itu lakukan membangun mental sebagai juara nasional. Itu aja, selamat berlomba, berikan bakat terbaikmu kepada seluruh pendengar Jawa Barat yang nanti akan bangga mendukung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Soleman. Bismillah sudah membuka audisi ini. Bismillah melahirkan penyanyi-penyanyi baru, musisi-musisi baru khususnya dari kota Bandung. Pasti udah gak sabar kan dengar 80 atau puluhan suara peserta-peserta yang suaranya emas banget. Langsung saja ya, kita ucapkan sekali lagi selamat datang di audisi Bintang Radio RRI Bandung tahap atau sesi pertama. Dan ini dia, Lucky!

Thank you Ginardi. For the next, this is Faliza Aura.

0: Kamu lagi dengerin audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026.
1: Terima kasih Faliza Aura, masih di audisi Bintang Radio RRI Bandung tahap pertama, yang mana kita masih siarkan juga di 96 FM RRI Pro 2 Bandung dan juga di live YouTube-nya RRI Bandung Live. Dan ini dia peserta selanjutnya, Randy Gunawan.

0: Denis. Kamu lagi dengerin audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026.
1: Luar biasa teman Pradua dan juga pemirsa RRI Bandung. Sekali lagi kita masih disiarkan juga di 96 FM RRI Pradua Bandung. Dan juga di YouTube channelnya RRI Bandung Live. Ini udah 8 peserta dan pesertanya bagus-bagus banget. Ini sayang banget kalau kamu gak support, kalau kamu gak vote peserta favoritnya kamu. Caranya gampang banget. Langsung aja ke websitenya Bintang Radio RRI. Vote sebanyak-banyaknya biar jagoannya kamu bisa melaju ke babak berikutnya. Selanjutnya kita lihat penampilan dari Mutiara.

0: Kamu lagi dengerin audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026.
1: And yes, pemirsa RRI Bandung dan juga teman Pro2 masih di audisi Bintang Radio tahap pertama di Bintang Radio 2026 di RRI Bandung ini. Sekali lagi Rangga mau ingetin, jangan lupa buat kamu vote jagoannya kamu, vote penyanyinya kamu dengan cara langsung ke websitenya di bintangradiorri.id. Sekali lagi kamu bisa vote dan dukung di bintangradiorri.id. Selanjutnya kita masuk ke peserta berikutnya yaitu adalah Areta.

0: Izakri. And yes, teman Pradua dan juga pemirsa RRI Bandung, it's a wrap. Untuk audisi Bintang Radio di hari pertama ini udah usai. Ada lebih dari 10 ya belasan peserta di hari pertama ini dan luar biasa gokil-gokil banget. Penampilannya keren juga ya, tapi jangan sedih karena kita masih bakal ada beberapa hari lagi ke depan untuk audisi Bintang Radio ini. Pastinya kalau kamu yang kelewatan, kamu bisa nonton aja di YouTube-nya RRI Bandung Live. Dan pastinya dengerin terus juga di 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Dan jangan lupa juga ya, buat vote jagoannya kamu di bintangradio.rri.id. Sekali lagi, di www.bintangradio.rri.id. Rangga Hadiansyah pamit dan sampai jumpa di audisi besok.
1: Baru saja kamu dengerin audisi Bintang Radio RRI Bandung 2026.

Thank you banget teman Pradu buat kami yang dengerin Rangga Hadiansyah. Dan tadi juga kita udah ini ya teman Pradu ya, dengerin audisi bintang radio yang gokil-gokil di day one ini ya. So teman Pradu, Rangganya harus pamit. Abis ini kamu bakal temenin sama Winda Anindita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Wina Nindita.
1: Info Pro 2.
0: Info
1: Pro 2.
0: Informasi pertama teman Pro 2. Informasi pertama, solois sekaligus anggota dari Blackpink Lisa ini dikabarkan meraih rekor baru lewat single Swadika dari musik video yang tercepat di tahun 2026 yang juga tembus 100 juta penonton di YouTube. Di mana Swadika ini dirilis di hari Jumat 4 September pukul 9 waktu Korea dan kini menjadi MV tercepat pada 2026 yang hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam untuk pencapaian melampaui 100 juta penonton di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, aktor Denny Sumargo ini mengatakan kalau telah menonton film Baby Odon hingga 27 kali selama mengawasi proses kendali mutu atau quality control pasca produksi, namun ia juga masih dibuat menangis saat film itu tayang di bioskop. Denny juga membeberkan peran produser memungkinkan ini mengawasi tim teknis saat penyuntingan atau editing, tata suara scoring hingga tahapan pasca produksi lainnya termasuk menonton ulang review yang awal dari awal hingga akhir sebelum film resmi tayang serentak di bioskop Indonesia tanggal 3 September.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi terakhir, Kementerian Kebudayaan mendorong pengembangan ekosistem musik termasuk pengenalan kekayaan musik perkusi Nusantara di tingkat internasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga bilang dukungan tersebut antara lain dapat dilakukan untuk kolaborasi dan keikutsertaan musisi Indonesia dalam berbagai festival musik di luar, dan di mana menurut Fadli sendiri keberagaman alat musik tabu di Indonesia merupakan bagian dari kekayaan dan budaya yang dapat dikembangkan melalui pertunjukan dan kolaborasi lintas budaya.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Salatil qa'imah ati Muhammadan alwasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah alwasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.

0: bahagia.
1: Iya dong ya, kita harus bahagia ya. Aku kalau misalnya dengerin Yura tuh relate semua ya vibes-nya ya, yang harus bahagia, terus juga ada lagunya yang Bandung. Itu tuh kayak relate sesuai dengan temanya. Kalau misalkan lagi ngomongin soal Bandung, pengen aja muter lagu Bandung. Sekarang kayaknya lagi relate banget, kita harus happy guys. Happy dong, gitu kan, awal bulan di bulan September. Siapa nih yang ulang tahun di bulan September guys? Ya, tadi aku ngecek iseng-iseng ya, ngelihat di Instagram @giladiskon itu di mana ada restoran yang juga menyediakan gratis makan buat yang ulang tahun September. Wih, coba deh kamu langsung aja ke Instagramnya @giladiskon teman Nora 2 ya. Jadi promo, tapi nggak apa-apa, lumayan banget loh buat kamu emang lagi birthday mungkin di bulan September ini guys ya. Bisa cus aja. Ada yang menarik lagi teman Bro 2, di mana Golden Globes ini bakal menghadirkan penghargaan film dokumenter di Venesia. Jadi ajang penghargaan Golden Globes ini bekerjasama dengan Artemis Rising Foundation dan Think Film Impact Production. Ini menghadirkan Impact Prize of Documentary di Festival Film Venesia Italia. Jadi penghargaan tersebut dihadirkan ke dalam Festival Film Venesia untuk film dokumenter yang juga berkontribusi signifikan membahas isu sosial yang mendesak. Iya, jadi teman Pro 2 nih untuk pertama kalinya bermitra dan meluncurkan penghargaan film dokumenter di Festival Film Cannes 2025 kemarin. Dan mereka memperluas kemitraan tersebut di Venesia tahun lalu. Dan penghargaan ini diberikan kepada film dokumenter terpilih pada dalam film Venesia tahun ini yang berlangsung pada 2 sampai dengan 12 September. Dan pemenang penghargaannya juga bakal menerima hadiah uang tunai sebesar $10,000 Amerika Serikat atau sekitar 176,3 juta. Banyak banget ya. Pemenang dipilih berdasarkan film dokumenter yang mampu menghadirkan isu sosial penting serta menarik dan juga menginspirasi perubahan budaya, guys. Jadi pendiri Artemis Rising Foundation, Regina ini bilang kalau film dokumenter saat ini menjadi cara orang-orang dalam mendapatkan informasi serta meningkatkan kesadaran dan advokasi. Wina masih nemenin kamu, semangat banget di sore hari ini ya guys. Sampai dengan jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Nanti juga di jam 16.30 kita bakal ngobrol seru. Kira-kira sama siapa? Tungguin aja.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak. Produ FM.

0: Graduate Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Kamu tahu gak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya!

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, Sore Ceria barengan sama Indah Nindita yang nemenin kamu di jam 16.30 waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Seperti biasa, kalau Sore Ceria apa kita bakal ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2. Ya, sudah kehadiran tamu spesial narasumberku yang juga sudah hadir di studio Pro 2. Ini ada Kak Wulan Arijah Ramadhani. Halo.
4: Halo, Kak.
3: Sebentar, cek, halo.
4: Halo.
3: Nah, hai, apa kabar, Kak?
4: Baik nih, cuman dari kemarin mungkin hari-hari Jumat ya sempet ngedrop nih, makanya sekarang suaranya pun masih bindeng-bindeng gini.
3: Masih bindeng. Mm-hmm. Emangnya kayak cuaca bener gak
4: Betul
3: sih?
4: Betul banget.
3: Apalagi kan sekarang tuh nyadar gak sih kayak apakah dampak Krakatau itu sudah nyampe ke Bandung gitu.
4: Sepertinya
3: kan?
4: Ya, karena kalau dilihat dari area parkir kos aku nih ya, Kak. Itu tuh banyak banget debu.
3: Bener.
4: Bahkan motor-motor pun jadi kotor gitu loh, Kak.
3: Iya, kayak motor ditinggal sebentar di parkiran aja kayak, hah, kok udah ada debunya lagi?
4: Betul banget.
3: Mungkin cuaca, tapi semoga kita sehat-sehat terus ya.
4: Amin.
3: Gitu. Nih, kita kenalan dulu sama Kak Wulan.
4: Iya.
3: Dimana Kak Wulan ini adalah seorang mahasiswa ilmu hukum ya di UIN.
4: Iya, betul.
3: Betul, tahun berapa?
4: Aku baru masuk nih, Kak.
3: Maba
4: iya,
3: itu.
4: Iya, maba.
3: Seriusan? Maba baru masuk 2000 berapa berarti?
4: 2006.
3: 2006. Berarti kamu belum memulai pembelajarannya, belum mulai dong?
4: Belum. Aku mungkin minggu kemarin baru mulai perkenalan ya, Kak,
3: sama
4: dosen-dosennya, terus juga pengenalan mungkin nanti cara belajarnya bagaimana. Tapi untuk masuk materi itu belum sih, Kak.
3: Oke, tapi kamu sudah menjadi duta PBAK 2026 UIN ya. Wow, keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, ini kan berarti kayak maba banget ya, baru masuk di 2026 ini. Wis juga baru lulus SMA berarti dong.
4: Iya.
3: Tahun kemarin 2025 berarti ya. Atau 2026 sih lulus SMA?
4: 2026.
3: Oh, sama 2026 ya. Berapa bulan aja ya? Oh, alah, baru masuk gerbang banget ini perkuliahannya ya. Tapi di UIN itu memang sudah ada duta PBAK ya. Apa sih sebenarnya PBAK itu, Kak?
4: PBAK itu pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, Kak.
3: Oke. Okay.
4: Kalau di universitas lain mungkin kita mendengarnya dengan sebutan PKKMB atau segala macamnya. Nah, kebetulan kalau di UIN kita panggil itu dengan kata
3: PBAK.
4: PBAK, Kak.
3: Oh, oke. Okay. Nah, si PBAK ini berarti diadakannya kan pas saat mahasiswa baru ini hadir di UIN.
4: Betul.
3: Gitu kan. Terus juga akhirnya maba-maba ini terpilih nih gitu kan, dan salah satunya kamulah juga yang terpilih ya di si PBAK ini. Oke, okay. Boleh enggak sih di-share pengalamannya gitu kan? Kamu kan baru masuk banget nih. Ibaratnya tuh belajar aja belum gitu ya, baru kenalan sama teman-teman ataupun cuma lingkungannya, dosen-dosen dan lain-lain. Terus mungkin selama masa proses ospek itu kan ada yang namanya PBAK berarti ya. Nah, untuk menjadi duta dan kamu terpilih itu awalnya dan ceritanya kayak gimana sih?
4: Jadi ceritanya ini sedikit unik ya, Kak. Aku tuh cuman melihat poster untuk ikut PBAK ini dari Instagram, dari Instagram UIN SGD Official. Terus aku memang dari awal niat untuk aktif di kampus nih, Kak. Aku ingin untuk banyak memperbanyak relasi, aktivitas juga yang tentunya positif, yang bisa memberikan dampak untuk aku bisa berkembang lebih jauh nantinya. Nah, kebetulan tanpa pikir panjang, kenapa gak ikut aja ya, kenapa gak coba aja, siapa tahu nantinya pada akhirnya aku kepilih, dan ternyata kepilih.
3: Ternyata kepilih. Jadi sebenarnya si PBAK ini terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Yang mana si mahasiswa ini adalah daftar gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Untuk menjadi si PBAK ini. Tadi PBAK singkatan dari
4: Pengenalan
3: budaya
4: akademik budaya dan kemahasiswaan.
3: Oh, pengenalan budaya akademik
4: dan kemahasiswaan
3: gitu ya. Oke, gitu kan, saat awal tertarik gitu ya ikutan PBAK juga, kamu belum tahu kan sebenarnya PBAK apa sih.
4: Iya,
3: gitu
4: betul.
3: Kan. Oke, terus saat masuk dan lain-lain apa yang dilakukan?
4: Oke, dari awal aku nge-expectnya tuh PBAK ya mungkin secara umum ya pengenalan akademik aja ya kan, budaya di kampus bagaimana. Tapi ternyata ketika aku mendaftar menjadi duta PBAK ini, banyak juga loh saingannya, hampir 300 lebih kalau nggak salah kemarin.
3: Alah. Oh, oke. Terus
4: 300 lebih, dan kemudian kita diseleksi. Awal ceritanya tuh kita membuat video ya kak, video perkenalan tentang diri kita secara singkat, kemudian motivasi kita menjadi duta PBAK ini apa sih? Mm-hmm. Nah setelah itu kita ada seleksi juga, setelah seleksi kita pengumumannya ini lewat WhatsApp kebetulan, mm-hmm. lewat WhatsApp. Di pengumuman kedua ini kita ini diadakan wawancara secara offline. Nah dari wawancara ini tuh ada 3 fase kalau kita bisa bilang ya. Hmm. Pertama ini wawancara yang kita tuh wawancaranya tuh kayak perebut gitu loh kak ngejawabnya. Jadi kita tuh berusaha
3: kayak cepet-cepetan gitu.
4: Iya betul. Okay. Kita tuh berusaha buat mengambil poin sebanyak mungkin. Hmm. Dan itu tuh nanti pada akhirnya dikumpulkan dan menjadi jika poin kita lebih tinggi maka kita lolos untuk menjadi duta itu.
3: Oke, okay. Ini nah, pertanyaannya dan wawancaranya tuh seputar apa?
4: Seputar PBAK sih kak sebenarnya, apa yang kita pahami tentang PBAK, kemudian kenapa kita pengen jadi duta sih kak gitu loh, kenapa kita pengen menjadi wajah di antara mahasiswa baru yang lainnya gitu. Kemudian setelah wawancara selesai dengan pertanyaan yang mungkin kurang dari 5 dan itu tuh 5 pertanyaan itu tuh dibagi menjadi 10 orang gitu loh kak. Jadi kita tuh kayak aku
3: kayak,
4: gitu.
3: Kayak main game aja gitu.
4: Iya betul.
3: Cepet-cepetan terus.
4: Terus kemudian kita ada unjuk bakat. Tapi unjuk bakatnya balik lagi kita bersama kelompok tadi di wawancara ini. Nah, kita bikin sebuah konsep di mana kita bisa mempersembahkan unjuk bakat kita satu per orang atau satu per orang di setiap kelompok ini tanpa kita bisa saling menonjolkan diri satu sama lain gitu.
3: Oke, okay, jadi semuanya harus kayak guyup kelompok aja gitu kan. Oke, okay, saat itu kamu apa? Menampilkan apa?
4: Kebetulan aku unjuk bakat di sana puisi sih kak, baca
3: puisi. Oke. Okay. Teman-teman yang lainnya?
4: Teman-teman aku yang lain ada yang acting, ada yang karate, ada juga yang nyanyi. Banyak sih kak, ada yang cerita, segala macamnya banyak.
3: Jadi satu kelompok ini satu-satu gitu ya yang unjuk bakatnya gitu ya. Oh, satu kelompok tadi berapa orang?
4: Sekitar ada 10 orang.
3: 10 orang ya gitu. Nah oke, okay, itu prosesnya berapa lama sampai akhirnya kamu terpilih jadi si duta ini?
4: Oke, okay, untuk wawancara sendiri aku nggak menghitung sih ya kak waktunya berapa. Karena untuk pertanyaannya sendiri mungkin itu terpaut pada sang wawancaranya. Atau kita bisa bilang BA, brand ambassador UIN saat itu yang mewawancarai kita. Kemudian untuk unjuk bakat itu dalam waktu 10 menit. 10 menit ini kita rangkup menjadi sebuah kabaret, kabaret kecil yang dimana kita garap dari tema awalnya tuh mungkin dalam waktu 3 menit.
3: Hah? 3 menit aja?
4: Jadi
3: okay.
4: Kita kayak, ayo gimana gitu.
3: Oke, okay. Tapi maksudnya kayak jadi ada benang merahnya bahwa misalkan kayak aku bisa ini, maksudnya jadi satu cerita dan jadi satu
4: iya,
3: drama
4: betul.
3: Gitu.
4: Jadi kita nyambung gitu loh kak.
3: Okay.
4: Dan kebetulan karena aku dari ilmu hukum nih, jadi ketika aku menggarap sebuah kabaret itu, kita garap menjadi tema tentang korupsi waktu itu.
3: Oh, wala. Oke. Terus.
4: Kemudian setelah itu kita nih ada sesi forum group discussion kak, FGD. Nah, ini sih yang paling menegangkan menurut aku.
3: Oke.
4: Karena di FGD ini kita berusaha untuk dipaksa untuk berpikir kritis. Berpikir kritisnya bagaimana?
3: Yeah.
4: Mungkin setiap fakultas beda-beda ya kak pertanyaannya. Namun ya balik lagi karena aku ini ilmu hukum, pertanyaannya ini sangat kritis. Dimana pertanyaan itu kalau gak salah, bagaimana posisinya jika Anda menjadi seorang hakim, namun teman Anda posisinya lebih kuat dan saya di sini lemah yang apa ya, aku udah sedikit lupa tapi ternyata lemas akan aku udah gak bisa hidup lagi katanya gitu.
3: Sekarang
4: kayak kita bapak gitu. Tapi di sana kita benar-benar yang kayak ayo jawab gitu loh kak. Akhirnya ya dengan rasa keberanian dan tapi at the same time takut juga jawab aja walaupun pada akhirnya kita tuh kayak gak nyambung.
3: Oke, tapi benar ya, the power of kepepetan pasti bisa jawab nggak sih gitu, apalagi kan kayak di cepet jawab gitu kayak gue mau jawab aja gitu kan yang ada di langsung di otak gitu kan langsung kayak oke. Dan itu tuh berarti tadi kamu bilang dari berbagai macam fakultas berarti oke, berarti ada dari fakultas-fakultas lain ya yang memang tergabung dalam si PBAK ini dalam satu rumah yaitu UIN gitu ya, satu kampus yaitu UIN gitu. Oke. Wis luar biasa pengalamannya ya, baru jadi maba udah dar-der-dor gitu kan. Ya oke. Terus juga saat final dan ditentukan bahwa yes kamu adalah duta gitu, itu kayak gimana tuh?
4: Jadi ceritanya adalah aku tuh setelah selesai FGD ini, fun fact, aku tuh gak percaya diri kak. Aku merasa bahwa aku gak menampilkan yang terbaik. Tapi ke teman-teman kelompok aku bilang bahwa wah kamu keren banget tadi. Aku langsung insecure, aku langsung kayak pasti ini nih yang jadi duta.
3: Terus pasti kamu dapet deh gitu.
4: Iya kayak gitu teman-teman aku. Sedangkan aku kayak enggak deh kayaknya, enggak deh kayaknya. Dan posisinya di sana aku udah menjadi mahasiswa rantau nih kak, officially mahasiswa rantau. Aku jauh dari orang tua.
3: Dari mana by the way?
4: Aku dari Sukabumi.
3: Ke UIN, ngekos ya. Oke, okay, ya, berarti kayak bener-bener bukan anak Bandung nih gitu kan.
4: Okay. Nah, di sana pun posisinya ketika wawancara itu berlangsung, lagi ada juga nih tes MCU namanya, sebelum PBAK itu. Nah, teman-teman aku dari Fakultas Ilmu Hukum ini datang untuk tes MCU ini untuk PP, jadi pulang pergi. Sedangkan aku waktu sore hari dengan keadaan capek lelah, aku lihat teman-teman aku yang naik mobil untuk pulang, aku cuma kayak mau pulang juga. Nah, makanya di sana aku langsung down banget sih kak. Di sore itu aku kayak, aduh, udah aku ngerasa aku gak menampilkan yang terbaik. Terus juga, orang-orang pada pulang ke rumah capeknya, sedangkan aku pulang ke kos sendirian yang sepi itu.
3: Yang gak ada temen lah ya, maksudnya gak ada keluarga gitu kan, sendiri di kosan.
4: Terus akhirnya ya tentunya aku curhat dong ke mama gitu kan, kayak aduh aku gak nampilin yang terbaik nih. Tapi mama aku berusaha buat kayak nggak apa-apa, kalaupun emang aku nggak terpilih nantinya, ya setidaknya aku mencoba gitu. Ya balik lagi dengan motivasi aku ini, karena memang kesempatan ini tidak selalu hadir untuk mereka yang paling siap sih kakak. Tapi untuk mereka yang memang berani untuk mengambil langkah gitu. Seperti aku tadi contohnya, kayak gitu. Nah kemudian setelah selang 2 hari kalau nggak salah, pengumuman finalnya ini baru ada kak. Dan pengumuman finalnya tuh malam, malam ketika aku udah tidur. Jadi waktu aku bangun, kok temen aku buka WhatsApp ngucap selamat ya gitu kan. Kak, aku bingung ya kak, selamat ya Wulan. Apa nih? Waktu aku buka grup Duta PBAK, ternyata nama aku ada di antara 3 yang lainnya.
3: Oke, jadi yang terpilihnya hanya berapa orang?
4: Jadi yang terpilihnya tuh 3 orang setiap fakultas. Tahun kemarin tuh cuma 2.
3: Dua, berarti kalau misalnya dari fakultas kamu, berapa kamu doang?
4: Tiga. Setiap fakultas 3 kak.
3: Semua setiap fakultas ada 3 orang. Kamu dan 2 teman kamu lainnya.
4: Iya,
3: gitu.
4: Betul.
3: Nyangka gak sih?
4: Jujur enggak, sama sekali. Aku langsung kayak, hah? Ini serius? Karena balik lagi, seperti yang tadi aku bilang, bahwa aku merasa aku tidak menampilkan yang terbaik. Tapi ketika ada nama aku di antara yang lainnya ini, tentu aku merasa bangga ya kak. Ternyata yang aku rasa kurang ini udah cukup maksimal loh gitu kemarin.
3: Bener, ih luar biasa ya, capek-capeknya jadi hempas gitu. Ya
4: betul.
3: Oke, nah sekarang kayak misalkan kan sudah menjadi officially Duta PBAK gitu ya. Nah setelah menjadi officially sebagai Duta PBAK, nah apa yang perlu dilakukan nih gitu kan untuk UIN ini gitu.
4: Oke, sebenarnya kalau dibilang apa yang harus aku lakukan untuk UIN ini, Duta PBAK ini cara kerjanya nih memang ada di PBAK sih kak sebenarnya. Kita ini menjadi wajah baru di antara mahasiswa yang lainnya. Karena ya mungkin UIN pun gak bisa menampilkan 8.000 mahasiswa baru ya kak. Jadi dipilihlah 3 ini, 3 terbaik ini untuk menampilkan wajah-wajah setiap fakultasnya. Seperti itu. Dan apa yang kita lakukan, tentunya yang kita lakukan adalah bagaimana sih kita menjadi mahasiswa baru yang taat pada aturan ketika PBAK. Seperti itu. Misalnya kita datang setiap waktu, tepat waktu. Kemudian kita berpakaian rapi juga sesuai aturan setiap harinya. Kemudian ya kita mengerjakan tugas-tugasnya mungkin ya kak, seperti itu.
3: Oh oke, okay. Jadi akhirnya dari beberapa ribu orang maba gitu ya, jadi bahwa ada perwakilannya lah diantaranya, yaitu kalian, kak, termasuk kamu gitu ya. Oke, okay. Jadi mungkin perwakilan untuk kayak pastinya kenal-kenal, kalau misalnya kakak tingkat kenal, dosen kenal gitu kan, bisa tahu dong karena selalu berhubungan dong gitu kan. Atau ibaratnya kayak kamu adalah wakilnya dari teman-teman maba lainnya gitu ya. Wow, seru sekali. Ya contohnya harus contoh yang baik ya.
4: Iya, betul. Harus banget,
3: harus
4: wajib
3: banget. Nah, tapi kalau kayak mulai pembelajaran gitu, sekarang kan masa-masa ospek udah beres kan,
4: iya,
3: ya gitu
4: selesai.
3: Kan sekarang apa maba tuh ngapain sekarang?
4: Mungkin sekarang lagi sibuk nugas sih kak. Dan untuk fakultas aku sendiri
3: udah ada, udah masuk kelas berarti?
4: Banyak banget nih kak tugas. Udah ada berapa makalah ya?
3: Oke.
4: Kayaknya udah ada lebih dari 5 makalah.
3: Padahal baru semester 1 ya.
4: Betul banget. Terus aku nanya kan kak, ke kakak tingkat aku, ternyata mereka bahkan belum dibagi tugas sama sekali posisinya. Aku nanya ke teman-teman fakultas dari fakultas lain,
3: lainnya?
4: Ternyata mereka juga gak ada tugas makalah sedangkan
3: yang hukum ini?
4: Iya, okay. Itu makalah kayak udah 5,
3: ada
4: di atas 5
3: ya,
4: dan itu... kelompok tuh kayak mungkin udah 8,
3: okay. Kelompok. Berarti tapi kamu berarti sudah mulai pembelajaran, berarti sudah mulai ya?
4: Iya, sudah kak.
3: Sudah mulai dengan makalah-makalah itu ya. Oke, okay. Wow, menyenangkan banget. Nah, tapi sebelumnya nih ya, kan ini adalah pengalaman kamu saat menjadi mahasiswa kan? Ini pengalaman yang memang terbaru banget karena kamu baru juga jadi mahasiswa. Tapi sebelum-sebelumnya saat kamu masih sekolah gitu, SMA dan lain-lain, kamu ikutan berbagai macam hal apa organisasi gitu nggak sih?
4: Ikut kak, dan kebetulan aku ketika berada di sekolah menengah atas ini memang cukup aktif juga, sama seperti halnya sekarang ini.
3: Mantap, jadi kayak jiwanya tuh nggak bisa ya diem.
4: Iya,
3: ya
4: betul, nggak bisa,
3: kayaknya ekstrovert gitu. Oke, okay. Saat itu ikutan apa? Pernah ikutan apa?
4: Aku cukup aktif di badminton sih kak. Badminton, kemudian aku juga aktif di organisasi kader kesehatan remaja namanya.
3: Oke. Okay.
4: Dan kebetulan aku juga aktifnya tuh di divisi sampah. Waktu itu kita mengolah sampah menjadi uang. Ada mesinnya gitu loh kak.
3: Oh, ya, mantap, mantap, mantap. Oke, okay, berarti banyaklah kegiatan yang kamu kerjain ya. Walah, dan sekarang emang lagi sibuk-sibuknya di si kampus ini gitu.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Oke, okay. Nah mungkin ya apa yang menjadi motivasi kamu gitu ya, karena kamu terlihat sangat menggebu-gebu dan semangat banget gitu ya. Ini Gen Z yang semangat banget teman Pro 2 nih ya, bukan kupu-kupu alias kuliah pulang-kuliah pulang. Ini kuliah kegiatan gitu, kuliah kegiatan. Nah mungkin apa sih yang men-trigger kamu bahwa gue tuh harus bermanfaat, produktif gitu ya. Apa tuh, gimana tuh?
4: Singkatnya karena aku ingin menggapai cita-cita aku sih kak. Aku ingin menjadi wanita apa yang aku impikan sedari kecil.
3: Apa tuh? Apa tuh?
4: Tentunya aku pengen menjadi wanita yang bisa memberikan manfaat bagi sekitarnya. Dan aku ingin menjadi wanita yang mampu bersuara untuk mereka yang tidak mampu bersuara. Singkatnya seperti itu.
3: Berarti ya kalau misalkan cewek-cewek yang kayak malu-malu speak up, ada Wulan yang maju gitu teman berdua. Biasanya kan kalau gitu di kelompok nih ya, terus ada pertanyaan dari dosen lain, Wulan maju gitu enggak sih?
4: Bener loh, kak.
3: Itu kamu pasti kan?
4: Kemarin. Biasanya ketika dosen menjelaskan sesuatu, mau itu baik cuman peraturan di kelas, aku nih bertanya. Jadi ketika aku enggak bertanya, teman-teman tuh kayak, "Lan, tanya Lan." gitu.
3: Bener, jadi kamu jadi perwakilan tuh bener kamu mah bener. karena itu ekstrovert berarti ya.
4: Iya. Sepertinya ya.
3: Oke. Okay. Nah, terus kayak ada hal lain gak sih yang pengen dilakukan lagi gitu ya, atau project apa, atau mungkin aku pengen ikutan lagi apa? Misalnya apalagi dunia pigeon gitu, misalkan jadi Mojang Jajaka misalnya di Bandung atau seperti apa, ada yang pengen gak sih?
4: Oke, okay, untuk selanjutnya mungkin yang baru aku pikirkan ini, aku ingin aktif di debat sih kak. Karena ketika aku berada di SMA pun memang aku aktif untuk lomba debat. Kebetulan ya, jadi ketika aku tahu di ilmu hukum ini ada BSO namanya, KDM, ya aku langsung yang kayak okay, aku harus ikut nih gitu.
3: Yes, keren abis. Aduh, ini kalau punya pacar di debat ya.
4: Enggak ya kak.
3: Enggak. Tapi untuk apa ya namanya tuh, energi kamu banyak gitu ya. Apa sih tipsnya gitu supaya kayak semangat terus gitu loh.
4: Mungkin aku gak ada tips sih kak sebenarnya. Ketika aku merasa mulai lelah, mulai capek, aku istirahatin aja diri aku. Aku biasanya mengambil hari di mana aku seharian full diem gitu loh. Di kamar atau di rumah lah misalnya ya. Jadi kebesokannya aku bisa fit lagi, aku bisa full energi lagi gitu. Kayak gitu sih kak.
3: Bener. Jadi kamu ini cewek-cewek semangat teman-teman dua ya, wanita karir, amin. Oke, okay. Tapi kalau cita-cita untuk nanti pengen bekerja di mana, untuk jadi apa, pengennya di kemana sih?
4: Kebetulan aku pengen PNS sih kak.
3: Amin. Tapi mesti di bidang hukum lagi kan?
4: Iya betul. Karena ya PNS di bidang hukum nih cakupannya luas loh kak.
3: Banget. Amin ya.
4: Amin.
3: Semoga soon gitu. Sekarang mah ya baru masuk dulu, perjalanan masih panjang.
4: Masih panjang.
3: Ada
4: banget.
3: Sampai semester 8, sekarang masih semester 1. Okay deh. Terus juga mungkin kamu bisa ngasih ini nggak sih apa ya, semangat juga buat teman-teman yang nggak dengerin di rumah gitu ya, sebagai cewek-cewek gitu kita harus jangan mager lah ya, ataupun ya teman-teman yang lain lah. Okay. Boleh.
4: Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan RA Radio ini, ataupun untuk wanita-wanita di luaran sana yang masih belum berani untuk mengambil langkah, yang masih takut-takut karena harus keluar dari zona nyaman, percayalah ketika kesempatan yang kamu ambil ini itu akan berbuah baik nantinya kepada kamu, karena kamu tidak akan tahu hasilnya ketika kamu belum pernah mencoba. Kayak gitu sih, Kak.
3: Setuju, gas ya. Jadi kalau misalkan kita belum mencoba, kita gak akan tahu hasilnya. Jadi coba dulu aja.
4: Iya, betul. Dan lebih baik mencoba dan ujung-ujungnya nyesel dibanding kita belum pernah nyoba sama sekali, tapi ya kita ujung-ujungnya juga nyesel.
3: Gitu ya. Jadi masih ada rasa penasarannya.
4: Iya,
3: betul. Bener gak
4: betul,
3: sih?
4: Betul banget.
3: Jadi penasarannya itu harus disalurkan, teman-teman. Jangan dipendem.
4: Iya,
3: gitu,
4: betul
3: ya. Oke deh. Thank you banget yang ngobrol sama kamu, seru ya, asik banget. Jadi energi aku tuh yang tadinya mungkin 50% jadi 100% ya. Karena saking semangatnya Wulan gitu ngobrol, nyeritain semuanya, guys. Semoga next kita bakal bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya, Wulan ya. Thank you so much loh. Berarti kamu dari Bandung Timur dong ke sini.
4: Iya, betul.
3: Aduh, menjadi barudak Bandung Timur.
4: Batim Pride
3: gitu ya, ke Bandung Tengah ini di Jalan Diponegoro. Oke deh, thank you so much ya Wulan ya. Lancar terus. Terus juga project-project atau misalkan ke depannya hal-hal yang pengen kamu capai bisa tercapai,
4: amin,
3: bisa terwujud gitu.
4: Amin,
3: ya,
4: amin,
3: lancar
4: amin,
3: kuliahnya amin juga. Itu dia teman Pro 2, sore ceriaan juga menginspirasi buat kita semua. Ada dari Wulan yang nemenin kita di sore hari ini. Terima kasih Wulan.
4: Bye. Terima kasih Kak.
3: Bye.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Info lalu lintas di Kota Bandung di jam 17 lebih 24 menit ini. Kita lihat ya pantauannya teman Bro 2. Coba kita lihat. Wow. Udah banyak yang merah-merah aja. Jalan Suropati terpantau padat merayap teman Pro 2. Terus juga ke arah-arah Jalan Pahlawan, Jalan KHP Hasan Mustofa juga sudah terpantau padat merayap. Lanjut lagi kita ke daerah Jalan Buah Batu, terpantau padat merayap juga teman Pro 2, Jalan Pelajar Pejuang. Sampai dengan ini kita ke Jalan Gatot Subroto juga terpantau padat merayap. So, hati-hati di jalan. Jangan di Ponorogo, ramai lancar dari kedua arah.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Yang disiksa FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita kumandangkan nah selawat tarhim dan azan maghrib berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

mengucapin selamat malam teman Pro 2 ya, buat kamu lagi di jalan, aduh syahdu banget ya malam hari ini. Kalau dari studio Pro 2 tuh kan kelihatan banget ke jalan gitu ya, jadi kayak ramai. Tapi kamu ngerasa gak sih kayak lagi debu banget gak sih sekarang ya? Kadang kayak lagi markirin motor aja, tiba-tiba udah berdebu dong. Jadi jangan lupa untuk kamu pakai masker ya guys. Dan itu diimbau juga gitu. Ternyata efek dari meletusnya anak Gunung Krakatau itu, yaitu efeknya ke Jawa, termasuk juga Jawa Barat dan kota Bandung juga kedapatan abunya. Tapi semoga kita semua sehat ya teman Pro 2 ya. Terus juga kadang kalau kayak gitu jadi ngerasa insecure buat ini loh, buat menghirup udara loh, kayak tidak segar gitu, takut yang kehirup adalah abu. Makanya gitu kan pakai masker. Tapi kayak flashback COVID, tapi gak mau, jangan lagi gitu ya. Tapi ngerasa kalau parkir mobil, parkir motor itu tuh kayak kenapa udah debuan lagi. Yang bingung apa coba teman Pro 2? Yang bingung tuh kalau ngejemur baju, jujur itu mah jangan dulu ngejemur baju di luar ya, please. Ini mah ngejemur bajunya dalam aja. Syukur-syukur kamu punya mesin cuci yang langsung kering teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang juga memang gak punya mesin cuci yang langsung kering, itu bingung juga buat ngejemur baju. Tapi jangan ngejemur di luar karena motor aja dijemur berdebu ya, gimana baju nanti malah jadi gatal-gatal atau harus cuci dua kali ya. Jadi mungkin relate juga gak sih ngejemur bajunya dalam rumah? Karena saking takutnya teman Pro 2 ya. Wida masih nemenin kamu sampai jam 19, jam 7 malam dengan lagu-lagu yang easy listening.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, udah waktunya Winda Anita pamit ya dari sore ceria. Thank you so much untuk kamu teman Pro 2. Abis ini di jaga malam di jam 19 bakal kamu simak music live chat dari Jakarta. Dan juga malamnya ada Randy Aditya. Windanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2,
2: info Pro
4: 2. Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia musik. Teman Pro 2, penyanyi K-pop Evan menuangkan kisah-kisahnya dalam album mini atau extended play bertajuk That of Me yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Senin pukul 6 sore waktu Korea Selatan. Album mini ini merupakan EP pertama Evan yang juga dikenal sebagai Hisung sebelum keluar dari grup idol NHYPEN pada Maret untuk meniti karir musik secara mandiri. Evan merilis single digital perdana berjudul Ride or Die sebelum meluncurkan album mini That of Me. Ia menggambarkan album itu sebagai cermin yang membuatnya merasa sedang berhadapan dengan dirinya sendiri.
3: Info Pro 2.
2: Info Pro
4: 2. Beralih ke dunia film, teman Pro 2, aktor Ryan Reynolds yang akan merayakan ulang tahun ke-50 pada 23 Oktober 2026 mengaku lebih memilih untuk tidak mengadakan acara perayaan besar-besaran untuk memperingati hari lahirnya. Aktor kelahiran Kanada itu mengatakan bahwa dia tidak terlalu menyukai acara perayaan ulang tahun meskipun tidak keberatan kalau ada yang mengadakannya. Bintang Deadpool itu menuturkan bahwa ia sudah mendapat cukup banyak perhatian. Anggota keluarga Ryan Reynolds merayakan ulang tahun mereka dalam rentang waktu 113 hari.

0: Lively merayakan ulang tahun pada Agustus, seorang putri mereka pada September, dan Reynolds beserta seorang putri mereka pada bulan Oktober, seorang putra mereka pada Desember, dan seorang putra mereka pada bulan Februari. Begitu tutur aktor yang memerankan karakter Deadpool tersebut. Info Pro 2. Berita terakhir Tema Pro 2, kembali ke dunia musik. Penyanyi Sabrina Carpenter meraih Primetime Emmy Awards pertamanya ketika The Muppet Show memperoleh penghargaan dalam kategori acara Variety Special yang luar biasa. Carpenter meraih penghargaan dalam kapasitasnya sebagai produser eksekutif dan penampil dalam acara spesial Disney Plus yang digelar untuk merayakan ulang tahun ke-50 debut serial televisi The Muppet Show. Nominasi penerima penghargaan Primetime Emmys kategori acara Variety Special yang luar biasa mencakup Taylor Swift, The Eras Tour, The Final Show, Dave Chappelle, The Unstoppable, Nikki Glaser, God Girl, dan Week One Wonderful Night. Sabrina Carpenter dalam Primetime Emmys Award, bagian dari rangkaian Emmys Award yang mengapresiasi kualitas artistik dan teknis dalam industri televisi Amerika, membuatnya mengalahkan Taylor Swift untuk kedua kalinya dalam ajang penghargaan secara setara Emmy, Grammy, Oscar, dan juga Tony Awards.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Hai teman Pro 2, jaga malam barengan sama Randy Aditya. Balik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Aduh, seharian ini kalau keluar ruangan di kota Bandung kayaknya udaranya kurang enak banget ya. Asli, kurang enak banget. Kayak gatel di hidung, rada-rada khawatir sebenarnya kalau keluar rumah. Jangan lupa pakai masker teman Pro 2. Randy sempat ngecek tadi di beberapa minimarket dan tempat biasa Randy belanja. Pas ngecek dan nanyain ke pegawainya, ada masker nggak? Aduh, masker kosong, udah 3 tempat tuh. Gak tahu memang mulai langka apa gimana, cuman akhirnya udah Randy hari ini pakai masker kain dulu gitu. Kalau di daerah kamu kayak gimana teman Pro 2, boleh absen-absen juga sekalian kabarin di jaga malam. Tapi nanti jam 8 malam, karena di jam 7 malam ini sampai nanti jam 8 kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.

0: meskipun waktu itu mungkin BCM tahun berapa ya? 96.
1: Nah, lama 96.
0: Sebenarnya 2000.
1: Bisa gitu ya.
0: Tapi dengerin musik Bass Jam cukup banyak.
1: Wah, thank you.
2: Benar sih. Benar.
0: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
1: Ya.
0: Betul?
1: Betul.
0: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
1: Dia udah ke sana balik lagi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tenang.
1: Suka kita aja kan,
0: yeah. Apa? Tenang.
1: Oke.
0: No pressure, Om. No pressure. Okay. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
1: Ya itu tadi lagi rilis EP.
0: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak BSJM?
1: BSJM masih dong.
0: Masih. Ya?
1: Masih. Jadi BSJM tahun ini 32 tahun.
0: Oh.
1: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong BSJM ya.
0: Hah?
1: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BSJM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
0: Serius?
1: Yeah. Beneran? Wow. Perjalanan BSJM 32 tahun gitu.
0: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om?
1: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
0: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
1: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya BSJM atau mungkin bukan fansnya BSJM yang nggak tahu apa-apa soal BSJM pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
2: nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya BSJM.
0: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan BSJM waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
1: Muda banget.
0: Om Sigit, waktu pertama kali BSJM umur berapa tuh waktu dikontrak?
1: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
0: tahun.
1: 18. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Bayangin di kontrak label 16 tahun.
1: Penyanyi cilik.
0: Penyanyi cilik.
1: Bener.
0: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
2: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro.
0: Gua
2: masih pusing sama MTK.
0: Gue masih ini mancing.
2: main batu.
0: Iya, main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
1: Benar.
0: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget gak?
1: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
0: Iya,
1: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
0: Bener.
1: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
0: Bener. Dan waktu itu rata-rata umur personal base gym memang segitu, Nam?
1: Beda-beda sih base gym tuh kan.
0: Om Adon berapa?
1: Adon itu mungkin udah 20 something.
0: Oh, dia lebih
1: tua. Dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
0: Oh ya?
1: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
0: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
1: kecil-kecil gitu ya.
0: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
2: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
0: Oh iya,
2: kecil-kecil kan.
0: Maksudnya
1: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
0: Bahkan sampai dikontrak loh.
1: Bener.
0: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
1: Iya, mungkin Bass Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya. Maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain aja abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
0: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
1: Belum banyak ya.
2: Benar.
0: Tapi manggung udah sering, Om.
1: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
0: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
0: Iya. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
1: Nama Bass Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
0: opener
1: tapi buat kita itu kayak ini aja.

0: bisa nambahin jam terbang, pengalaman. Nah,
1: iya, iya, iya, iya, benar-benar.
0: Mental juga.
1: Nah, benar-benar. Tapi ya, Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
0: Alhamdulillah iya deh. Aku ngakuin deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Best Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
0: Berubah sih di KTP berubah sih.
1: Kalau KTP ya.
0: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya masih laminating.
2: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
2: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
0: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
0: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
2: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya pasti.
2: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya
2: gitu kan?
1: Benar.
2: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
0: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
2: Benar.
1: Sayang pitanya ya.
2: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
0: Project solo. Yang existen ini album existen. Album baru.
2: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
0: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
0: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
2: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
2: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
2: Betul.
1: Ada Biskota.
2: Biskota.
1: Wah.
2: Ini legend sih.
1: Legend banget.
0: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
2: Betul.
1: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya,
1: pertama
0: versi Ahmad
1: Albar.
0: Ya.
1: Itu pertama kali?
0: Pertama berarti kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset, itu lagu itu.
1: Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle?
0: Merimake
1: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Ci.
2: Itu dia.
0: Ceritain gak?
1: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik.
3: Tindung.
1: Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
0: Apa judulnya itu?
1: Gue enggak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: udah
0: enak,
1: nggak kayak dulu
0: jadi,
1: ya,
0: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingnya nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah om.
0: Iya benar,
1: itu di part mana?
0: Di part ref, di refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: pernah
0: naik Biskota. Di sini gue atas seizin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan tapi, banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
1: Existent gitu.
3: Tugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu, eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung, karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul,
2: betul. Okay. Dan, apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu, ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja. Benar. Nah, tapi dari ya, karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan, ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gue sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih? Gampang. Enggak salah kan gua.
2: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Boleh dijawab mungkin apa sih? Boleh.
2: Tadi gua jadi lupa pertanyaan gua.
1: Kenapa Ramadan? kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan? Ya kan lo nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang perlu cerita tentang Ramadan. Iya, kan?
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang, pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan. Yang ya Allah ampuni aku, bukan bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih. Raya makanya.
1: Nice.
0: Jawabannya bagus kan?
1: Bagus.
0: Iya kan?
1: Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pasti, pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja. Oh iya. Jadi kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa Lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau gitu.
0: Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada yang mau terima kasih.
0: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan? Iya
1: benar. Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana
1: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya,
2: menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya, beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam. Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue yang sendiri.
1: Memang sepengen lu aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya, Intel kita, iya benar.
0: Ini katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kecut tua. Oh,
1: ini beda. Gitu itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya nggak?
0: Ini
1: WhatsApp.
0: Ada dong.
1: Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab, Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol. Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari tepuk tangan yang paling oke.
1: Paling oke.
2: Yang bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Iya. Cuma mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Kalau maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung ya.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh ya, M. Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Bener. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: terapis nih sih.
1: treatment lagu maksudnya
2: produksinya
1: ya, atau
2: promosinya
0: produksi dan promosi
1: okay. End to end berarti tuh. Nah, udah gak kemana-mana tuh sih aja tuh. Gimana om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Lebih nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya ya?
1: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Bener. Kita boleh nonton syutingnya Om? Gak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting ya dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan dari berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ea gitu kan. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting gitu. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh?
2: Apa tuh?
1: Syuting ya? Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: In this economy.
2: In this economy.
1: terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Loh, kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu
0: kan.
1: Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lagi, mau lanjut
1: tuh. Betul, kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang gak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Boleh
1: ngepoin. TikTok ada dong?
2: TikTok at Sigit dot Best Jam. Gue lupa gitu TikTok
0: apa. Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.
1: Jaga Malam berikan sama Randy Aditya, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kita udah bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. As always sama Pro 2 di jam 8 malam kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Dan by the way, kita juga lagi live di TikTok ya Pro 2 seperti biasa @pro_2bdg. So buat kamu yang pengen nonton Jaga Malam kali ini, boleh langsung meluncur. Jangan lupa follow juga TikTok @pro_2bdg. Malam ini kita kedatangan ada teman-teman yang backgroundnya dari Kabaret, dan mereka ini akan bikin sebuah event Kabaret Festival nanti tanggal 19 dan 20 September. Ada teman-teman dari Devantara Kabaret Festival.
2: Hai.
1: Ini ada Teh Dila dan Teh Bila.
2: Betul.
1: Sebagai apa di penyelenggaraan eventnya?
3: Kalau di aku sendiri sih, aku sebagai kepala divisi humas dan marketing. Terus juga bagian dari kostum.
1: Bagian dari kostum?
3: Iya.
1: Kostum apa Teh? Berarti?
3: Untuk pertunjukan ya.
1: Oh, untuk peserta?
3: Kita kebetulan, ini dia.
1: Nah,
3: kita,
1: apa tuh? Apa tuh?
2: Fun fact-nya dari si
1: apa
2: acara
1: tuh?
2: Kita ini nih.
1: Apa tuh?
3: Fun fact-nya adalah kita itu bikin dua acara sekaligus.
1: Oh,
3: yang biasanya cuma satu nih, ini dua. Ada pagelaran sama festival. Festival itu lomba. Kalau pagelaran itu kita yang
1: tampil.
2: Betul.
1: Oh, berarti itu di hari yang berbeda, 19-20.
2: Benar. Oh. Jadi 19 itu adalah pagelarannya dan 20-nya itu adalah si festivalnya, si lombanya gitu.
1: Ah, oke. Okay. Kalau Devantara Kabaret Festival ini kan diadain sama teman-teman dari
2: Gatma Deva Entertainment.
1: Yeah. Itu memang fokus di bikin pertunjukan-pertunjukan kabaret atau ada pertunjukan lain?
3: Iya, yeah, kita fokusnya di pertunjukan kabaret.
1: Kabaret berarti.
2: Yeah, betul.
1: Udah ada dari kapan?
3: 2017.
2: Iya, 2017 kalau untuk si Gatma Deva-nya sendiri gitu.
1: Udah lama berarti bikin kabaret dan juga festival kabaret.
2: Iya, sebenarnya kita udah apa ya, sebelum acara ini tuh udah banyak acara-acara yang udah sempat kita selenggarakan juga sih sebelumnya. Hmm. Jadi udah pengalaman kesekian ya, gitu.
3: Dari 2019 kita suka bikin acara.
2: Betul.
1: Oke, bikin festival juga dari 2019 berarti.
2: Kalau festival tuh 2023 ya, kalau enggak salah. Iya, 2023.
1: So ini berarti bukan acara pertama yang diadain sama Gatma Deva ya?
2: Betul.
1: Nah, kalau biasanya teman-teman kabaret atau teater kesini, ada tematik tertentu yang diadain di sebuah festival kabaret.
2: Iya.
1: Dari kalian nih di Devantara, ada tematik tertentu nggak?
3: Kita temanya ngangkat luka sosial.
1: Luka sosial.
2: Ya. Karena kan ini tuh diangkat dari kisahnya yang kita rasain sendiri sebenarnya kan. Mungkin teman-teman yang lagi dengar ini atau kakak juga udah apa ya, familiar lah dengan luka sosial, dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, kayak misalnya terjadinya kayak apa ya, ketidakadilan.

0: nanti berarti di hari Sabtu tanggal 19 akan ada pagelaran.
1: Betul.
0: Nah itu tuh full satu hari apa gimana?
2: Iya, satu hari.
0: Wow.
2: Kebetulan kita ada 4 sesi.
0: Oh, ada 4 sesi dengan show yang sama.
1: Show yang sama. Tapi yang dia lakuin apa yang diselenggarakan tuh sama apa pemerannya beda-beda gitu loh. Karena kan si Gatma Deva ini tuh adalah naungan ya. Di mana di dalamnya tuh ada banyak-banyak tim kabaret juga. Nah, jadi si 4 sesi itu tuh dari si 4 tim yang berbeda. 5 tim yang berbeda.
0: Jadi pertunjukannya sama, maksudnya ceritanya sama. Tapi pemerannya mungkin untuk setiap sesinya bisa beda.
1: Betul.
0: Aku pengen bahas soal yang hari Sabtu dulu nih, pagelaran. Kalian akan ngambil atau nunjukin pagelaran apa berarti?
2: Kita temanya tentang luka sosial, judulnya
1: Rumah Tanpa Matahari.
0: Rumah Tanpa Matahari.
1: Iya.
0: Apa tuh? Soal apa?
1: Jadi kalau bisa spoiler dikit ya, ini tentang kekerasan yang terjadi di suatu rumah tangga yang berdampak ke si anaknya gitu.
0: Oh, kenapa namanya Rumah Tanpa Matahari?
1: Karena dia merasa si pemeran utama ini di rumahnya tuh gak ada
2: Gelap aja gitu.
1: Gak ada kebahagiaan. Mungkin orang tuanya sering berantem lah, sering menggunakan kekerasan atau apapun itu gitu.
0: Show yang Rumah Tanpa Matahari ini berarti satu kali sesinya berapa menit?
2: Kita kurang lebih sejam.
1: Sejam lebih gitu.
0: Pemerannya berapa orang?
1: Banyak sih.
2: Pemerannya itu bisa di 100. Kemarin terakhir 120 apa 100 sekian?
0: 120? Wow, satu kali sesinya?
1: Wah.
0: Udah latihan dari kapan kalian?
1: Beberapa bulan lalu udah mulai latihan. Udah kayak...
2: Kalau untuk produksi sih kayaknya di 2 bulanan ya. Untuk latihan di sebulan setengah belakang lah.
0: Kalau kabarnya tuh untuk bikin show atau pertunjukannya, dia apa yang pertama kali dibikin sih? Cerita mungkin ya?
2: Cerita pasti.
0: Nah, setelah ceritanya jadi, ngapain tuh?
2: Setelah ceritanya jadi, kalau kita biasanya dari konsep dulu, terus dari cerita, baru kita bikin untuk konsep kostum misalkan, atau setting property. Terus lanjut ke bawah-bawah buat mulai produksi sama latihan.
0: Kalau produksi audionya itu berarti di hamin berapa biasanya?
2: Biasanya sambil jalan sambil itu.
1: Iya, sambil jalan. Jadi kita sambil latihan, terus orangnya juga ada yang sambil nge-mixing gitu.
0: Wah, aku gak kebayang sih. Karena nanti kan yang akan ditampilkan ya full dari audio itu. Tapi audionya juga diproduksi berbarengan dengan kalian latihan.
1: Betul.
0: Nah, pas latihan dan gak ada audio gimana?
2: Enggak, kita pasti bakal ada audio dulu, Kak.
0: Jadi, pasti udah ada audionya.
2: Iya, pasti. Mungkin even itu 20%, 50% kita bakal floorin dulu ke anak-anak, latihan dulu, kita kasih rangkanya dulu kayak gimana, per babak, itu kan ada babak 1, babak 2 kan. Nah, per babak kita rangka dulu, baru setelah ada audio kita menyesuaikan, dubbing ya.
0: Dubbing, dan mungkin secara audio gak yang final banget lah, tapi udah ada voice over mungkin ya, orang ngomongnya.
1: Cuma mungkin yang voice overnya itu belum yang fixnya gitu loh, masih kayak misalnya si yang mixinginnya doang, yang ngedubbingnya belum sama si pemeran-pemerannya gitu.
2: Biar lebih kebayang sih buat anak-anaknya.
0: Nah, nanti yang mengisi itu pasti pemerannya atau beda orang lagi?
2: Biasanya kita ada, kalau misalkan yang suaranya masuk ke karakter itu bisa pakai suara dia sendiri, atau kita pakai yang lain yang emang lebih cocok aja.
0: Kapan audionya kayak bener-bener harus final banget, hamin berapa berarti?
2: Kayaknya harusnya di hamin sekarang juga harusnya udah final.
0: Sekarang belum final.
2: Dikit lagi lah.
1: Dikit lagi. Udah 98% lah.
0: Kalian pernah nge-mixing kabaret gak? Audio kabaret ya?
1: Aduh, kalau nge-mixing aku sendiri belum bisa sih, Kak.
2: Belum sih.
1: Karena susah banget kan. Jadi aku kayaknya gak main di daerah sana deh.
0: Apa ya yang paling challenging dari nge-mixing audio untuk kabaret?
2: Kayaknya lebih ke karena kita belum pernah banget ya untuk mixing. Kayaknya lebih ke mainin efek.
1: Iya, toolsnya gitu loh.
2: Tools-toolsnya.
1: Kan berarti kita tuh harus nyoba dulu belajar kayak ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Dan itu menurut aku sih bakal panjang banget
2: dan lama banget ya.
0: Dan ini kan nanti akan jadi acuan untuk seluruh keseluruhan show-nya, penampilannya kan.
1: Betul.
0: Jadi harus benar-benar disetting banget efeknya, based on apa yang dipakai, sound effect apa yang dipakai, termasuk juga suara dubbingannya juga tetap harus bisa kedengeran di antara lagu-lagu itu ya. Wow, jelimet juga ternyata ya.
2: Challenging sekali sih.
0: Makanya butuh waktu cukup lama untuk

0: produksinya.
1: Betul.
0: Oke, satu show-nya kurang lebih di satu sesinya itu satu jam.
1: Betul. Iya, satu jam.
0: Kalian main juga berarti?
2: Aku kebetulan enggak jadi.
0: Iya. Enggak jadi.
2: Kita enggak jadi.
0: Fokus di acaranya aja.
1: Iya, acara kita dan keproduksiannya. Fokus di tim belakangnya aja, keproduksiannya aja.
0: Kalau orang di belakang layar berarti.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Apa yang paling challenging dari Devantara Kabaret Festival tahun ini? Karena mungkin kalian udah pernah bikin event sebelumnya, betul, tapi betul, untuk yang tahun ini apa challenge-nya kira-kira?
1: Mungkin challenge-nya itu karena ini tuh acaranya ada dua ya. Jadi otomatis di mana kita juga harus ngasih ekstra gitu loh dari sebelum-sebelumnya. Hmm. Itu sih yang menurut aku lebih bikin deg-degan ya.
0: Dua hari lagi ya
1: acara. Iya.
2: Ke tahun lalu juga kita bikin pagelaran dua hari kebetulan. Cuman karena acaranya sama, jadi ke kitanya kayak, oh oke deh gitu. Ini kan beda. Dan orang-orang yang terlibatnya juga D1 dan D2 juga akan beda.
0: Kalau tahun lalu teman-teman bikin pagelaran aja?
1: Iya. Iya.
0: Gak ada festival?
1: Gak ada.
0: Oh, tahun ini baru bikin
1: iya,
0: festival.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini menarik teman-teman Pro 2. Masih ada buka pendaftaran gak buat peserta? Kayaknya hampir 2 minggu mah gak ada ya.
1: Kalau untuk
0: ditutup kayaknya deh.
1: Iya. Kalau untuk peserta tuh udah gak bisa sih kebetulan.
2: Udah
0: close. Close.
1: Iya, udah close.
0: Total berapa tim berarti yang akan main di festivalnya?
1: 12. Ada di 12 peserta.
0: 12 peserta.
1: Yang mulai... dimana si pesertanya itu dari berbagai daerah di Indonesia kebetulan.
0: Oh, bukan cuma dari Bandung.
1: Iya, ada dari Jakarta juga ya kalau nggak salah ya. Sukabumi gitu.
2: Karawang.
0: Wah, wow, mereka tahu informasinya dari mana? Apa kalian blast di sosmed atau memang punya channel teman-teman yang juga kabarnya di komunitas kota lain apa gimana?
2: Iya, yang pertama itu dapat channel juga. Yang kedua emang kita udah jor-joran gitu lah di sosmed dari awal.
0: Jadi yang datang as a peserta juga banyak gitu ya?
1: Iya, alhamdulillahnya.
0: Oke. Ini walaupun kamu gak bisa ikutan yang punya tim kabaret, tapi kamu masih bisa nonton teman Pro 2 ya?
1: Betul banget.
0: Tanggal 19 dan juga tanggal 20. Abis ini kita ulik soal eventnya lebih dalam lagi. So buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita @PRO2BDG. Stay tune masih barengan sama Randy Aditya teman Pro 2 di Jaga Malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam, barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Gatma Deva.
4: Hai.
3: Ada Bila dan Dila, betul gak?
4: Betul.
3: Jadi aku ketuker terus. Teman-teman dari Gatma Deva ini bakalan bikin sebuah festival kabaret yang akan diadakan tanggal 19 dan 20. 19 dan 20 September. 19-nya itu pagelaran dari teman-teman dari Gatma Deva.
4: Betul.
3: 20-nya ada festival kabaret.
4: Betul.
3: Nah, ini buat teman Pro 2 yang pengen nonton nih, siapa tahu minggu depan Sabtu Minggu weekend pada gabut,
4: betul,
3: gitu kan.
4: Betul.
3: Nyari tontonan yang asik. Kita bahas dari harga tiketnya dulu deh. Yang udah bisa dibeli sekarang berarti berapa?
5: Untuk pagelarannya kita bisa beli di harga, kebetulan sekarang udah presale 2.
3: Oke. Okay.
5: Di harga 65.000.
3: Mm.
5: Untuk festivalnya itu kita ada 2 sesi.
3: Kebetulan. Oh, oke. Okay.
4: Iya.
5: Sesi 1 itu di berapa? 55.000 ya?
4: Iya, 55.000.
5: Sesi 2 itu sama di 55.000. Mm. Nah, kalau all sesi itu di 120.000.
3: Jadinya lebih murah berarti ya?
5: Iya, tapi itu lebih murah banget karena di akhirnya kita, spoilernya boleh ya kali ya?
4: Boleh.
3: Apa tuh? Ada apa nih?
5: Di akhirnya kita ada awarding sekalian, sekaligus sama
4: special performance.
3: Oh, di sesi 2 berarti?
5: Di akhir.
3: Oh, akhir banget.
4: Iya, jadi setelah sesi 2 tampil, kan ada istirahat dulu tuh isoman. Nah, dilanjut ke si awarding sama special performance.
5: Nah, special performnya dari Gatma Deva yaitu pagelaran juga.
3: Oh. Yeah.
5: Tapi lebih ke yang all starnya.
3: Oh wow.
4: Betul.
3: Karena kan di hari pertama rada di mix berarti ya?
5: Iya, yang perti.
4: Iya, perti.
3: Secara ada 5 sesi soalnya ya. Kalau orangnya sama kayaknya ngap ya. 5 show.
4: Bener sih.
3: Di hari yang sama. Oke. Okay. Berarti kalau teman Pro 2 pengen beli tiketnya sekarang udah masuk ke tahap presale 2.
5: Iya.
3: Oke, okay. Kalau buat pagelaran di hari Sabtunya, kalau mau nonton berapa harga tiketnya?
5: Di 65.000.
3: 65.000. Oke. Okay. Ada portal tiket atau mungkin sosmed yang bisa disounding buat teman Pro 2 yang pengen beli tiketnya?
4: Nah, buat teman-teman yang mau beli, bisa banget cek langsung aja di Instagram kita di Gatma Deva Entertainment. Nanti di bio-nya itu bakal ada link yang nyambungin langsung ke Wootix gitu.
3: Oke, okay. Beli tiketnya di situ berarti ya.
4: Betul. Yeah.
3: Oke. Okay. Nah, peserta yang festival hari Minggu kan kalian tadi sempat spill ada dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Betul.
3: Ya. Total ada 12 ya.
4: Iya, 12.
3: Dari 12 peserta itu akan tampil masing-masing berapa menit berarti?
5: Kita di 33 menit all in.
4: All in. Jadi keluar masuknya tuh di 33 menit.
3: Oke. Okay.
5: Jadi sekitar 30 menit lah satu peserta.
4: Iya.
3: Oke, okay, sekitar 30 menitan.
4: Iya, betul.
3: Mungkin nanti kalau jadwal siapa yang kebagian sesi 1 dan 2-nya udah di sounding berarti?
5: Udah dibagiin tapi kita belum sounding kebetulan.
3: Oh,
5: karena baru kemarin technical meeting 2-nya.
3: Oke, okay. Karena mungkin biasanya, ah kamu pengen nonton yang ini nih, ini jagoan aku gitu kemarin ya. Itu bisa di apa namanya, dicek di social medianya.
5: Belum kita post ya?
4: Belum. Kalau untuk yang siapa-siapanya yang pertama atau yang keduanya tuh belum. Cuma kita udah ngasih tahu aja sih, kayak sesi satunya bakal ada siapa aja, sesi duanya bakal ada siapa aja gitu.
3: Oh,
5: tapi
3: itu.
5: Tapi belum officially di feeds gitu.
4: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Jam-jamnya mah belum, tapi misalkan satu tim, misalkan tim A ini tuh udah pasti mainnya di sesi 1 atau 2.
4: Iya, paling okay. Gitu.
3: Oke. Okay. Jadi siapa tahu teman Pro 2 ada yang ngejagoin salah satu tim dan bingung udah di sesi mana ya beli tiketnya, di sesi 1 atau 2. Itu udah di sounding ya.
4: Udah
3: beli tiketnya harus gimana. Terus sana nomor udah aja bundling 2 sekaligus ya. Sesi 1
4: sama
3: 2.
4: Iya, all sesi langsung.
3: All sesi. Mulai acaranya jam berapa?
4: Kita mulai dari jam
5: 8.
3: 8 pagi.
5: Jam 8 pagi.
3: Selesainya jam?
4: Perkiraan sih.
5: Kalau untuk festival kita di maghrib udah beres.
3: Mm-hmm.
5: Tapi kita akan lanjut untuk yang special perform itu di setelah Isya, sekitar setelah Isya.
3: Yeah. Oke. Okay. Oh, tadi yang diomongin ada break dulu ya?
5: Iya,
4: betul.
3: Oke, okay. Special performance sama awarding.
4: Betul.
3: Nah, nanti akan ada awarding apa aja sih?
5: Kita ada 15 best. Kebetulan.
4: Ada
3: untuk tim dan perorangan?
5: Iya.
4: Iya, untuk tim dan perorangannya.
3: Itu yang biasanya jadi apa namanya daya tarik juga ya.
5: Iya.
3: Dan jadi ladang prestasi untuk teman-teman Kabarat juga. Oke, nanti informasi lebih lanjutnya sekali lagi bisa kamu cek di sosial medianya Gatma Deva.
4: Ya.
3: Tadi apa Instagramnya?
4: Gatma Deva Entertainment.
3: Gatma Deva Entertainment.
4: Yes.
3: Kalau mau beli tiket, terus nanti do and don'ts dari eventnya.
4: Betul.
3: Terus pembagian sesinya, rundownnya segala macam akan diupdate di situ. Termasuk juga apa namanya event-event yang bakalan diadain dalam waktu dekat atau mungkin yang masih lama, mending kamu follow dari sekarang deh teman produser.
4: Yes. Bener banget.
5: Betul banget.
3: Ini siapa tahu ada yang pengen ikutan tapi udah ditutup. Nah nanti.
4: Ya. Yes.
3: Next festival.
4: Betul.
5: Boleh lah next festival.
3: Next festival. Siap. Bila dan Dila, thank you banget udah main ke Produa.
4: Terima kasih juga kak.
3: Terakhir mungkin ada informasi yang masih pengen disampaikan sama teman Produa belum kesampaikan. Ada lagi?
5: Mungkin lebih ke. Iya deh. Kayaknya kalau rugi banget deh kalau nggak nonton karena tim-timnya juga. Tim-tim bagus
4: semua gitu loh kayak
5: ada yang Kabaret of the Year.
4: Betul.
5: Ada yang dia pernah ikut juga di festival kita dan juara satu dan dia ikut lagi sekarang.
4: Oh. Betul.
5: Terus ada juga yang dia selalu menang. Terus ada juga yang direkturnya dapat Director of the Year juga.
4: Betul.
5: Jadi wah itu seru sih.
4: Keren-keren semua sih untuk
3: pesertanya. Peserta yang berprestasi lah.
4: Yeah. Benar banget.
3: Ada requirement tertentu enggak sih dari timnya harus yang apa gitu atau bebas siapapun bisa ikut?
5: Siapapun bisa ikut sih.
3: Dan ternyata yang ikutan beberapa di antaranya tuh yang memang dapat best lah ya.
4: Iya.
3: Yeah. Nah, oke. Okay. Tuh teman Pro 2 berarti secara apa namanya penampilan tidak akan mengecewakan karena juara-juara akan tampil di sini. Jadi sekali lagi langsung beli tiketnya sekarang di presale 2 ya.
4: Iya.
3: Kalau kamu pengen nonton tanggal 19 dan juga tanggal 20 September di Dagoti House ya.
4: Iya, yes. Benar.
3: Dagoti House. Thank you. Sekali lagi Bila dan juga Dila udah main ke Pro 2 jaga malam. Sukses buat eventnya dan buat kamu teman Pro 2. Stay tune terus nanti masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 11 masih di jaga malam.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
0: Dahulu semua indah. Dahulu.
3: Atau yang ini?
0: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini?
0: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
0: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam dengan sama Randy Aditya, teman Pro 2, debat layar with badut baru. Wah, ada gak yang sedang merasakan jadi badut yang baru? Aduh, kesannya kayak banyak banget badutnya ya. Kayak hanya membutuhkan badut yang satu ke badut yang lain. Jadi kumpulan orang yang mungkin dekat sama dia adalah kumpulan badut. Bosan sama badut yang satu, pindah ke badut yang lain. Mudah-mudahan kamu terhindar dari orang-orang yang hanya menjadikan kamu sebagai badut ya. Tapi selayaknya badut, kadang-kadang kita menjadi bodoh dan hanya menyadari di bagian akhir kedekatan saja bahwa kita ternyata jadi seorang badut. Nah, teman Pro 2 yang satu ini juga kalau sama Rangga Hadiansyah biasa dipanggil badut nih. Malam ini kita pengen puterin dulu voice note dari the one and only Bang Fahri nih ya, yang udah ngirimin voice note teman Pro 2. Kita dengerin yuk.

first. Hey yo, let's go. Get ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selasa. Aa Randi Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, aka jangan galau malam-malam. Kalau gua sih keluar rumah, saya berpakaian masker this cyber berwarna hitam dan mau request lagunya Nas yang berjudulnya Kenalkan Aku Pada Temanmu. Atau gak lagunya Ariana Grande.

yang mana saja. Salam-salamnya buat AA Randi Aditya, AA Andre Ardiansyah Fauzi yang lagi siaran di Pro 1, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus Mang Rana Winata, Bunda Sendi Uli Mince, Kang Alan Albana Jono, Armelia Putri, Kang Sapta, terus AA Ilham, AA Randy, AA Egi, Bung Sempi, Tu Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J. Terima kasih.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Kak Nadif, ceritain dong behind the song dari lagu Penjaga Hati.
3: Penjaga Hati adalah surat cinta terbuka yang akhirnya gue rilis di bulan Juni kemarin.
2: Wah, lagu Penjaga Hati itu emang indah banget Kak, tapi vibesnya kok kayak patah hati sih Kak?
3: Gue rilis Penjaga Hati juga setengah hati karena gue baru patah hati juga. Sebetulnya relate juga. Tapi lagunya harus tetap rilis karena gue merasa gue harus menyampaikan sesuatu. And I think that's pretty much behind Penjaga Hati.

Jaga malam berikan sama Radio Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Malam ini Rani bakalan ketemuan dulu sama Lintang. Lintang dari Bandung, pendengar RRI dan dari penyiar Randi Malam Bradran katanya. Oh, lagi di kamar tiduran sambil dengerin RRI absen. Salam Lintang. Thank you dah selalu dengerin ya. Ada Amalia juga. Selamat malamin, izin request menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih Vanessa Z. Coba nanti kita cek dulu di playlist ya. Ada siapa lagi nih? Franda. Kalau Franda katanya pengen diputerin lagunya Tulus yang Jatuh Suka. Siap, boleh. Langsung Randi puterin nih. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen request kalian cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: banjir gimana dong?
1: Kalem aja, Yang. Mobil aku bagus.
0: Ih, Yang, kok ini basah?
1: Ya, Yang, ini kok mobilnya mati ya?
2: Hindari menerobos banjir menggunakan kendaraan. Ketika mobil sudah terendam banjir, matikan mesin segera. Lepaskan kelistrikan, keringkan bagian pembakaran, nonaktifkan rem tangan, dan pastikan untuk cek tangki bensin untuk hindari kerusakan yang serius.
3: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist. Setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12, cuma di

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa request yang udah masuk di 0812-6020-9696 dan juga di live TikToknya Pro 2 at PRO2BDG. Kita ketemuan dulu sama ada siapa nih, Lestari. Lestari katanya minta diputarin lagu dari Andi Rianto featuring Silna, Grace, yang Sumpah Mati. Coba Randy cek dulu ya, Sumpah Mati. Oke, kita cek dulu di playlist kita ya, Kak Lestari, thank you. Ada Firdan. Kalau Firdan kita pengen request lagunya Arsy Widianto featuring Tiara Andini yang Cantik. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja, terusus buat yang di daerah Bale Endah katanya. Wow, salam ya Bale Endah, selamat mendengarkan. Ada Yasinta juga. Kalau Yasinta katanya pengen diputerin lagunya Nadif Besalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, sip, teman Pro 2 boleh. Ini gak tahu kenapa jadi lagu yang on repeat juga nih buat playlistnya Randy belakangan ini. Mungkin ada yang relate sama lagu ini teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Kalau lagi di tempat umum, suka ngelihat nggak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi, tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?

22, thank you buat yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah cerita dan juga request. Terakhir ada beberapa requestan yang pengen Randy baca dulu nih. Terakhiran teman Pro 2, ada dari Gerald, katanya pengen request lagunya Fatin yang Jingga. Ada Lestari juga katanya pengen diputerin lagu Mahal Ini yang Melawan Restu. Oke, abis ini kita puterin ya. Sekali lagi thank you teman Pro 2. Di jam 11 sampai nanti jam 12 kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

0: siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Eh thank you banget loh guys. Aduh. Eh kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
0: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
3: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Kami dari Juicy Lucy, kamu lagi dengerin Pro 2 FM,
9: teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter. Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya.
2: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

2 sampai. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali dan tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa masih barengan sama Raya Alifa di pagi hari ini. By the way, Raya seneng banget bisa main kamu di Sepadang. Teman Produa, rangkaian acara yang akan nanti bareng-barengan sama kamu untuk menyambut hari Selasa pagi ini. By the way, pagi hari ini mulai dengan Produa Just More Music spesial buat nemenin kamu supaya lebih semangat di pagi hari ini teman Produa. Dan pastinya juga nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar apa yang terjadi akhir-akhir ini teman Produa, biasa live update. Terus juga nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan bareng-bareng dengerin beberapa topik dari beberapa narasumber juga pastinya di Sepada. Kalau gitu teman Produa, mari kita mulai hari ini dengan Produa Just More Music spesial buat kamu.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang mesti Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman mendengar yang dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung, kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Sanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini seringkali kita menjadi salah kaprah. Dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih,
mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini, konotasinya maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas, memfokuskan diri pada yang memerintahnya, dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya ketika diminta, cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu. Maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih

0: artinya kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita. Siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu, dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing, menjadikan tubuh kita sebagai sel inang, sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf kalau ini bau ketek aku.

0: Nian. Nian tuh yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ah, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Ah, balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.

0: Hai, gue Mangga Tama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: Di saat

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, ini baru saja merilis musik dia musik terbarunya Nevermind Let's Break Up. Dan ini juga hadir setelah 5 tahun setelah lagu tersebut pertama kali hadir dalam album GGBBXX. Dan teman Pro 2, lagu ini juga sudah direkam sejak 1 Agustus 2021 dan selama ini telah tersimpan di arsip Trilani.
0: Info Pro 2.
2: Ellie Goulding merilis album ke-6nya I Know Too Much melalui Polydor Records dan juga menjadi ruang bagi Ellie untuk bisa kembali melihat berbagai gejolak yang ia lalui dalam beberapa tahun terakhir. Lagu ini juga terasa sangat personal karena mengingatkan Ellie Goulding kepada masa kecilnya melalui musik elektronik yang memberikannya rasa aman sekaligus kebebasan.
0: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter meraih Primetime Emmy Awards berkat The Muppet Show karena telah memperoleh penghargaan dalam kategori acara varietas special yang luar biasa. Sabrina Carpenter juga dianugerahi penghargaan ini dalam kapasitasnya sebagai produser eksekutif dan juga penampil dalam acara special Disney Plus yang digelar untuk merayakan ulang tahun ke-50 debut serial televisi The Muppet Show.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia latazalu mawjudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2 FM. Teman.

Itu Teman Produa ya, mau saya juga nih buat kamu yang mungkin baru aja station di Produa Bandung ya Teman Produa, karena lihat di perjalanan ini ya, di jalan di Diponegoro tuh pada pagi ini udah lumayan padat ya. Sore mau saya hai buat kamu yang lagi di perjalanan nih Teman Produa. Nah, masih Teman Produa dengan kondisi yang sekarang ini, kita juga harus tetap pastinya stay safe and stay healthy lagi ya Teman Produa. Dan kalau misalkan menurut kamu nih Teman Produa, gimana sih caranya buat kamu tuh supaya tetap stay healthy gitu ya di pagi hari? Boleh disebut Teman Produa, kira-kira kalau menurut versinya kamu kayak gimana? Ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_2pdk.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, ya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.